menjamin kelancaran penyelenggaraan kegiatan hingga selesai. Sampai jumpa di News Pro 4 jam 10 waktu Indonesia Timur.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kesetaraan gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

0: Saluran Budaya Bumi Seribu Pulau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pengarus Tamaan Gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

Pernah ingin investasi tapi bingung mulai dari mana? Kini investasi tidak harus rumit. Dengan reksadana Anda bisa mulai hanya dengan dana terjangkau, tanpa harus menjadi ahli keuangan. Reksadana adalah solusi investasi yang dikelola oleh profesional. Uang Anda akan ditempatkan pada berbagai instrumen seperti saham, obligasi, atau pasar uang dengan tujuan dan profil risiko Anda. Keuntungan lebih praktis, lebih terdiversifikasi, dan tentunya lebih terarah. Mulai dari ratusan ribu hingga miliaran rupiah, semua bisa berkembang dengan strategi yang tepat. Ayo mulai investasi reksadana hari ini, karena langkah kecil hari ini bisa jadi hasil besar di masa depan.

Basudara Samoa, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik pifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama Samoa itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

Selamat pagi saudara semua. Matahari Sunai saatnya kita bangun pagi dengan hati yang penuh semangat. Hari baru itu adalah kesempatan baru. Jangan malas, jangan putus asa. Awali hari dengan doa, senyum, dan pikiran yang positif. Mau pi sekolah, pi kuliah, pi kantor, pi kebun, pi laut, atau pi pasar, bikin yang terbaik. Karena setiap langkah kecil yang katong ambil hari ini bisa jadi jalan menuju masa depan yang lebih baik. Ingat, semangat itu menular. Kalau katong semangat, orang di sekitar katong juga ikut semangat. Mari awali pagi dengan semangat, kerja dengan hati, jalani hidup dengan rasa syukur.

Maltri 90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Baik saudara, masih di 90,1 FM. Kata update informasi lain yang datang dari Kota Tual. Mendengar dokumen facial declaration menjadi salah satu persyaratan penting bagi kapal yacht asing yang memasuki wilayah Indonesia. Dokumen tersebut merupakan bentuk fasilitas impor sementara sebagaimana diatur dalam ketentuan kepabeanan dan PJ fungsional pemeriksaan bea cukai yang mewakili kepala kantor bea cukai di Kota Tual, Daniel Sunata sebagai sinaga kepada RRI mengatakan bahwa kapal Liege diperlakukan sebagai impor sementara sehingga menggunakan dokumen vessel declaration, bukan prosedur kepabeanan seperti kapal komersial yang mengangkut barang impor. Setelah pemeriksaan selesai dan tidak ditemukan pelanggaran, dokumen tersebut akan ditandatangani oleh bea cukai. Nah, pendengar, Daniel menjelaskan vessel declaration ini menjadi bukti bahwa kapal telah menjalani pemeriksaan dan memenuhi persyaratan kebapedaan. Dokumen itu akan digunakan oleh peserta selama berada di wilayah Indonesia sehingga nantinya keluar menuju negara tujuan berikutnya. Melalui penerapan sistem tersebut, pemerintah memberikan kemudahan bagi pelayaran wisata internasional sekaligus tetap menjaga fungsi pengawasan kepabeanan dan sistem ini juga mendukung kelancaran kegiatan Wonderful Sail to Indonesia tahun 2026.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Pengaruh setamaan gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Baik saudara, Kapang sudah berada tepat pukul 10 waktu Indonesia Timur.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: Masih ingat waktu dapat beat yang lupa hangat sih belum masih berasa nona.
1: Hey, masih sama-sama rasa, tapi rasa sama hilang. Ada dalam satu frasa, tapi rasa sing jiwa kunjung pulang. Lika liku tajam.

Pernah ingin investasi tapi bingung mulai dari mana? Kini investasi tidak harus rumit. Dengan reksadana Anda bisa mulai hanya dengan dana terjangkau, tanpa harus menjadi ahli keuangan. Reksadana adalah solusi investasi yang dikelola oleh profesional. Uang Anda akan ditempatkan pada berbagai instrumen seperti saham, obligasi, atau pasar uang dengan tujuan dan profil risiko Anda. Keuntungan lebih praktis, lebih terdiversifikasi, dan tentunya lebih terarah. Mulai dari ratusan ribu hingga miliaran rupiah, semua bisa berkembang dengan strategi yang tepat. Ayo mulai investasi reksadana hari ini, karena langkah kecil hari ini bisa jadi hasil besar di masa depan.

Batik merupakan warisan budaya leluhur yang dalam perjalanan sejarahnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman batik yang luar biasa, tentunya menjadi kebanggaan kita bagi masyarakat dengan harapan batik bisa terus dipertahankan dan dicintai masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah Nusantara ini memiliki ciri dan keunikan batik masing-masing. Masyarakat perajin batik terus bereksplorasi untuk mengembangkan motif maupun bahan kain batik. Tidak hanya untuk digunakan sebagai pakaian, tetapi batik juga digunakan merambah sebagai hiasan atau juga sebagai alat rumah tangga.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Deposito bisa menjadi pilihan tepat dengan tingkat risiko rendah dan bunga yang lebih tinggi dibanding tabungan biasa. Deposito cocok untuk Anda yang mengutamakan keamanan. Dana Anda disimpan dalam jangka waktu tertentu dan memberikan hasil yang pasti. Tidak perlu khawatir fluktuasi pasar yang terjadi. Deposito adalah langkah awal menuju kebiasaan finansial yang sehat.

0: Tahukah Anda bahwa belajar dalam waktu yang sangat lama belum tentu menghasilkan pemahaman yang lebih baik? Yang lebih penting adalah menggunakan strategi belajar yang tepat. Salah satu cara yang efektif adalah membuatkan jadwal belajar yang teratur dan membagi materi menjadi bagian-bagian kecil yang mudah dipahami. Mencatat poin penting, membuat rangkuman, dan mengerjakan latihan soal juga dapat membantu meningkatkan daya ingat. Selain itu, belajar di tempat yang nyaman dan bebas gangguan dapat meningkatkan konsentrasi. Jangan lupa memberikan waktu istirahat yang cukup agar otak memiliki kesempatan untuk memproses informasi yang telah dipelajari. Dengan strategi yang tepat, belajar akan menjadi lebih menyenangkan dan hasil yang diperoleh pun akan lebih maksimal. Belajar bukan hanya tentang menghafal, tetapi tentang memahami dan mengembangkan kemampuan diri.
1: Scoot up! Back in the house! Yeah! Get up your shirts and wait for further instructions! Move your house!

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap siap dan cerdas mengelola keuangan keluarga. Inflasi terkendali, kesejahteraan pun terjaga.

Tahukah Anda orang dewasa membutuhkan sekitar 7 hingga 9 jam tidur setiap malam? Tidur yang cukup membantu memperbaiki sel tubuh, meningkatkan konsentrasi, dan menjaga kesehatan mental. Kurang tidur dapat mempengaruhi produktivitas dan daya tahan tubuh. Jadi, jangan remehkan tidur, karena itu investasi bagi kesehatan Anda.

0: Basudara, sebanyak 6 ekor burung nuri kepala hitam berhasil diamankan oleh petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Maluku. Satwa dilindungi tersebut diamankan ketika petugas melakukan giat pengawasan di Pelabuhan Yosudarso Ambon. Polisi Kehutanan BKSDA Maluku, Kordolin Latuputi, mengatakan bahwa 6 ekor nuri tersebut ditemukan di atas kapal KM Leuser. Menurutnya, KM Leuser awalnya berlayar dari wilayah Papua menuju Surabaya. Ketika sandar di Pelabuhan Yosudarso Ambon, petugas bergerak untuk melakukan pengawasan terhadap barang bawaan penumpang di dalam kapal. Ternyata di dek 2 bagian kapal depan ditemukan sebanyak 6 satwa dilindungi yang disimpan di dalam tas Rinjani berukuran sedang. Setelah ditemukan, seluruh satwa kemudian diamankan dan diserahkan ke Pusat Konservasi Satwa Kepulauan Maluku untuk menjalani pemeriksaan kesehatan serta perawatan sebelum ditentukan langkah penanganan selanjutnya. Menurutnya, nuri kepala hitam merupakan satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P106 tahun 2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, bahwa barang siapa dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi, pasal 21 ayat 2 huruf A, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 100 juta, pasal 40 ayat 2.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 12 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nah, saudara semua, don't tahu keseng. Sekarang ini masyarakat bisa memanfaatkan layanan kesehatan gratis perjaga kesehatan diri dan keluarga. Jadi, jangan tunggu sampai sakit, Pak Saudara. Mari katong lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin supaya katong bisa tahu katong pun kondisi tubuh mulai dari saat ini.

0: budaya bumi seribu pulau.
1: Rombat FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Dan saudara, di siang hari ini ya, Beta Hence hadir teman ibu saudara setelah tadi ada rekan Ita Wakano yang menemani ibu saudara dari subuh ya. Oke, dan saudara, kita ada ya, masih ada di program kita Paprisa Papeleleh menemani ibu saudara. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengan Pro 4 FM di 90,1 MHz.

Salam olahraga, salam football lovers buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air. Perkenalkan Beta Doan, salah satu pencinta dan penikmat sepak bola dari Kota Ambon. Berbicara terkait Piala Dunia tahun 2026, ada tiga negara yang menjadi tuan rumah di sini, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk prediksinya, siapa yang keluar sebagai juara, ada beberapa negara yang sudah Beta garis bawahi di sini. Pertama dari benua Amerika Latin, ada Argentina dan Brasil yang punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Sementara dari benua Eropa, ada Prancis, Jerman, Portugal, Inggris, dan Belanda yang juga punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Tapi kalau mengerucut ke satu negara, siapa yang paling kuat, siapa yang paling layak? Buat Beta pribadi, analisa yang objektif, menurut Beta Prancis yang layak atau bisa menjuarai trofi Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena menurut Beta, dong punya skuad yang kompetitif, skuad yang komplit untuk menjuarai trofi tahun 2026 ini. Dan buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air, mari dan nanti katong saksikan sama-sama pagelaran Piala Dunia tahun 2026. Salam olahraga, salam

0: Deta herange, kenapa hidup nih akan bajalan seng sesuai rencana?
1: Karena dari situ katong belajar jadi lebih kuat.
0: Jadi, semua ini ada akan pung arti, Kak?
1: Iyo, betul. Setiap pengalaman tuh pelajaran yang berharga.
0: Jangan berhenti melangkah. Hidup adalah perjalanan penuh makna.

Samoa, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik tifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama Samoa itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

Rumbat FM, saudara semua, itu Sebay Nona ya, yang terkasih teman ibu saudara saat ini di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Bapak saudara, Kepala Sekolah Negeri 11 Dobo Kecamatan Pulau-Pulau Aru berharap bahwa pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru segera membangun gedung sekolah permanen bagi SD Negeri 11 Dobo agar proses belajar ini mengajar dapat berlangsung lebih optimal. Saat ditemui RRI di ruang kerja, Yosua ini mengatakan sejak sekolah tersebut berdiri pada tahun 2024 hingga kini, seluruh kegiatan belajar-mengajar masih menumpang di SD Negeri 6 Dobo. Dan menurutnya, keterbatasan fasilitas tidak menyurutkan semangat para guru dalam menjalankan tugas pendidikan siswa. Meski harus berbagi ruang kelas dan menyesuaikan jadwal pembelajaran, seluruh tenaga pendidikan tetap berupaya memberikan pelayanan pendidikan yang terbaik. Informasi lengkapnya, Bapak Saudara, bisa kutip langsung ya di laman rri.co.id.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

0: News Pro Ampa, tepat jam 12 waktu Indonesia Timur.
1: Saudara masyarakat desa Rukunajaya, Jembatan Basa dan Kali Faya, Kabupaten Seram bagian timur Maluku dihimbau untuk lebih bijak dan bertanggung jawab saat membuka lahan untuk kepentingan pertanian. Himbauan tersebut disampaikan Kepala Resos Konservasi Sumber Daya Alam Bula dan Izin Berat dalam kegiatan patroli terpadu pencegahan karhutlah bersama masyarakat di wilayah tersebut. Ia mengatakan kegiatan patroli terpadu ini melibatkan Resos KSDA Bula, Kesatuan Pengolahan Hutan Bula, PT Strata Pasifik, dan Masyarakat Peduli Api. Patroli difokuskan pada kawasan yang dinilai rawan menjadi kebakaran hutan dan lahan. Selain melakukan pemantauan lapangan, petugas juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya membuka lahan dengan cara membakar serta memasang apapun himbauan sebagai media edukasi.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 13 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Rombat FM bersaudara semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan bersaudara, menit yang ke-11 dari pukul 12 waktu Indonesia Timur. Bersaudara, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia ya memastikan bahwa masyarakat yang menggarap lahan di kawasan pembangunan proyek strategis nasional Abadi Masela ini akan memperoleh kompensasi. Menurutnya, pembangunan proyek tersebut tidak boleh mengabaikan hal-hal masyarakat adat dan warga yang telah lama memanfaatkan lahan secara turun-temurun. Ia mengatakan pemerintah telah mengkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Maluku, pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, SKK Migas, INPEX, serta kementerian terkait dengan agar pembangunan proyek tersebut dapat berjalan dengan tidak menyampaikan hak masyarakat. Oke, informasi lengkapnya saudara bisa kutip langsung ya di laman rri.co.id.

miliaran rupiah, semua bisa berkembang dengan strategi yang tepat. Ayo mulai investasi reksadana hari ini, karena langkah kecil hari ini bisa jadi hasil besar di masa depan.

Penerus Setamaan Gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Rombat FM bersaudara semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan bersaudara, keberadaan proyek strategis nasional LNG Abadi Masela diperkirakan akan menyerap sekitar 12.000 ya tenaga kerja selama masa konstruksi dan 800 hingga 1.000 tenaga kerja pada masa operasi nanti. Dan proyek gas abadi tersebut ini di Indonesia baru saja diresmikan Presiden Prabowo Subianto melalui video conference dari Istana Kepresidenan. Dan bersaudara, Menteri Negeri dan juga Sumber Daya Mineral Bahlil menyampaikan dalam laporannya meminta operator proyek dapat memprioritaskan tenaga kerja dan pelaku usaha lokal agar investasi tersebut dapat dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat di wilayah setempat. Tenaga kerja, kata dia, yang berasal dari Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya harus menjadi prioritas dalam proses rekrutmen. Dan informasi lengkapnya, saudara, bisa langsung di rri.co.id.

Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk hidup, belajar, bekerja, dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, termasuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Keterbatasan yang dimiliki seseorang bukanlah penghalang untuk berkarya dan berprestasi. Yang dibutuhkan adalah kesempatan yang setara dan lingkungan yang mendukung. Kita dapat memulainya dengan menghargai kemampuan setiap individu, menghilangkan stigma, dan menciptakan fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas. Banyak penyandang disabilitas telah membuktikan kemampuannya dalam bidang pendidikan, olahraga, seni, teknologi, hingga dunia kerja. Mari bersama membangun masyarakat yang inklusif, di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan meraih impian. Karena setiap orang memiliki potensi, dan setiap potensi berhak mendapatkan kesempatan.

0: News Pro Ampa, tepat jam 13 waktu Indonesia Timur.
1: Kegiatan yang dilaksanakan di wilayah desa Lermating, Kecamatan Tanimbara Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku pada Kamis kemarin, yang rencananya dihadiri Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Hal ini yang dinanti-nantikan oleh seluruh masyarakat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto membuat masyarakat Tanimbar merasa sangat senang. Namun hal ini hanyalah sebuah harapan yang tidak pernah terpenuhi, karena yang diharapkan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar adalah kehadiran sosok orang nomor satu Republik Indonesia ini. Tetapi rencana tersebut tidak terlaksana, sehingga bisa dikatakan masyarakat sangat merasa kecewa, karena masyarakat ingin sekali melihat secara langsung sosok seorang Presiden Prabowo Subianto. Ibaratnya maksud hati mengeluh gunung apa daya tanah sampai. Akhirnya peresmian pelaksanaan Dokmasila perjalanan dengan baik, namun tanpa kehadiran Presiden Prabowo Subianto. Kegiatan ini dilaksanakan melalui Zoom dengan Presiden Prabowo Subianto. Pejabat negara yang hadir adalah Menteri Sumber Daya dan Mineral Bahlil dan rombongan sejumlah pejabat dari Provinsi Maluku, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Maluku Barat Daya, dan tamu undangan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mesir.
1: Rombat FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon di 8 menit dari pukul 13 waktu Indonesia Timur. Keruan dengar bersaudara, kita akan hadirkan lagu-lagu religi menemani bersaudara yang saat ini lagi beribadah sholat.

orang yang dahului kamu bersedekah, yang pertama kedua orang tuamu. Seorang anak bersedekah kepada orang tuanya akan mendapatkan balasan berkali lipat. Ada dua pahala utama yang didapatkan, yaitu pahala sedekah dan pahala berbakti kepada kedua orang tua. Yang kedua, saudara kandung atau saudara terdekatmu. Ada dua pahala utama dalam sedekah ini, pahala sedekah dan pahala menjalin dan menyambung tali silaturahmi. Dan yang ketiga adalah tetangga terdekat. Tetangga adalah orang terdekat kita setelah keluarga. Selain mendapatkan pahala sedekah, itu juga merupakan bentuk empati dan simpati kita kepada lingkungan terdekat kita. Ketika kita ikhlas dan ridho dalam bersedekah, insya Allah kita akan mendapatkan banyak pahala dan dimudahkan segala urusan dan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Jika malam ini adalah yang terakhir, jadikan aku pulang dalam keadaan kau ampuni. Amin.

Jangan menyerah saat doa-doamu belum terjawab. Jika kamu mampu bersabar, Allah mampu memberikan lebih dari apa yang kamu minta.

Kejarlah apa yang bermanfaat bagimu, dan mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Jangan mudah menyerah dan jangan pernah berkata, kalau saja aku melakukan begini, pasti akan terjadi seperti ini. Tapi katakanlah, Allah telah mentakdirkan apa yang Dia kehendaki.

malam dan siang merupakan salah satu dari sekian banyak sunnatullah yang membuktikan bahwa Allah semesta ini diatur oleh suatu zat yang amat luar biasa, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Kata siang dan malam seringkali disebut beriring-iringan secara berulang-ulang dalam Al-Quran. Di antaranya surat Al-Furqan ayat 47.

0: Syukra.
1: Dialah yang menjadikan untukmu malam sebagai pakaian dan tidur untuk istirahat, dan Dia menjadikan siang untuk bangun berusaha.

Hanya orang-orang yang sabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Sabar adalah sikap tidak mengeluh sedikit pun. Sabar itu selalu menerima ketetapan Allah. Bersabarlah, sesuatu yang baik selalu datang kepada siapa saja yang sabar. Jangan membenci siapapun, tak peduli seberapa banyak kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan terhadapmu. Hiduplah dengan rendah hati, tak peduli seberapa banyak kekayaanmu. Berpikirlah positif, tak peduli seberapa keras kehidupan yang kamu jalani. Berikanlah banyak meskipun menerima sedikit. Tetaplah menjalani hubungan dengan orang-orang yang telah melupakanmu. Maafkanlah orang-orang yang berbuat salah padamu. Dan jangan berhenti mendoakan yang terbaik untuk orang-orang yang kau sayangi. Sayyidina Ali bin Abu Thalib.

0: News Pro Ampa, tepat jam 14 waktu Indonesia Timur.
1: Bersaudara Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Aru menegaskan bahwa penegakan disiplin aparatur sipil negara khususnya yang bertugas di wilayah kecamatan tetap mengacu pada peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Hal tersebut disampaikan Kepala BKPSD M Kabupaten Kepulauan Aru Budin Layuta saat ditemui RRI di ruang kerja. Menanggapi keluhan masyarakat terkait dengan sejumlah ASN yang lebih banyak tinggal di Kota Dobo dibandingkan di wilayah tugasnya, kondisi tersebut dinilai berdampak pada pelayanan publik karena dihadiri pegawai sering kali bergantung pada keberadaan camat. Udin menjelaskan saat ini pemerintah telah menerapkan sistem absensi elektronik melalui aplikasi milik Badan Kepegawaian Negara atau BKN, namun penerapan ini di sejumlah kecamatan masih terkendala keterbatasan jaringan internet sehingga absen masih dilakukan secara

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rombat FM bersaudara semua. Nona ada di sini. Ini nyongnya. Oke, sebanyak 6 ekor burung nuri kepala hitam berhasil diamankan oleh petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA ya, Provinsi Maluku. Dan satwa dilindungi tersebut diamankan ketika petugas melakukan giat pengawasan di pelabuhan Yosudarso Ambon. DN Polisi Kehutanan BKSDA Maluku Kardolinia Latu Putih ini mengatakan 6 ekor nuri tersebut ditemukan di kapal KM Leuser. DN, menurutnya KM Leuser ini adalah awalnya berlayar ya dari wilayah Papua menuju Surabaya. Ketika sandar di pelabuhan Yosudarso Ambon, petugas bergerak untuk melakukan pengawasan terhadap barang bawaan penumpang di dalam kapal. Dan ternyata di dek 2 bagian depan kapal ditemukan sebanyak 6 satwa dilindungi yang disimpan dalam tas rinjani berukuran sedang, sedangkan ditemukan seluruh satwa kemudian diamankan diserahkan ke Pusat Konservasi Satwa Kepulauan Maluku untuk menjalani pemeriksaan kesehatan serta perawatan sebelum ditemukan langkah penanganan selanjutnya. Informasi itu saya kutip langsungnya, bersaudara, di laman rri.co.id.

0: Selamat pagi, Kak.
1: Pagi, Ade.
0: Waduh, waduh, pada bangun duluan pagi ini. Memangnya mau kemana, Kak?
1: Ya, biasalah, Ade. Anak negeri sudah menjadi tanggung jawab kita, kan?
0: Iya ya, Kak. Memangnya ada acara apa ya, Kak? Karena saya lihat di sana kok lagi rame-rame ya.
1: Nah, terlalu lama merantau kamu, Dek. Makanya tidak tahu adat dan tradisi kampung sendiri. Jadi, Dek, kita ini sebagai masyarakat Maluku harus menjaga adat dan tradisi kita. Seperti yang sedang berlangsung saat ini, Dek, yaitu upacara cuci negeri. Atau dalam bahasa daerah disebut dengan Nai Bailio. Jadi, negeri suku Ambon itu harus dibersihkan mulai dari rumah, pekarangan, sampai ke Bailio.
0: Memangnya tradisi ini diwajibkan ya, Kak?
1: Ya iya. Jadi menurut kepercayaan masyarakat di sini, bencana dan malapetaka itu akan mudah sekali datang bila upacara ini tidak dilakukan dan juga hasil panen akan gagal. Sehingga masyarakat pun secara rutin menggelar upacara ini untuk menghindari diri dari segala malapetaka dan sekaligus juga mendekatkan diri kepada para leluhur.
0: Berarti adat dan tradisi ini harus dijaga dan dilestarikan oleh kita sebagai generasi muda.
1: Betul sekali, Dek.

Robot FM Basudara, semua itu setengah lima ya, bukan sekarang baru jam 3. Oke, Basudara, peserta Wonderful Side 2 Indonesia yang memasuki Indonesia melalui kota Tual tidak diwajibkan melakukan pelaporan ulang di setiap daerah yang dikunjungi. Ketentuan tersebut berlaku ini selama kapal masih berlayar di wilayah Indonesia dan PT Fungsional Pemeriksa Bea Cukai mewakili Kepala Kantor Bea Cukai dan Cukai Kota Tual Daniel kepada RRI mengatakan setelah memperoleh fasel dapat melanjutkan pelayaran ke Banda Naira, Ambon, Sulawesi, Bali maupun daerah lain tanpa harus kembali melapor kepada Bea Cukai, dan laporan kembali hanya dilakukan ketika kapal akan meninggalkan wilayah Indonesia melalui pelabuhan keberangkatan terakhir. Informasi selengkapnya, Pak Saudara, bisa kutip langsung ya.

Alat musik tifa totobuang adalah alat musik tradisional yang berasal dari Maluku. Tifa totobuang berasal dari dua nama alat musik, yaitu tifa dan totobuang. Masing-masing alat musik ini memiliki fungsi yang berbeda, tapi saling mendukung, sehingga menghasilkan warna musik yang khas dan indah. Alat musik tifa terbagi menjadi beberapa jenis, seperti tifa dasar, tifa potong, tifa jekir, dan tifa bas. Bermacam-macam jenis tifa dibedakan menurut ukuran, bentuk, dan juga suara yang dihasilkan. Sedangkan totobuang adalah alat musik melodis yang mempunyai nada-nada dan berbentuk seperti alat musik gamelan Jawa. Totobuang juga pada dasarnya berbentuk seperti gong berukuran kecil dan tersusun rapi dengan nada yang berbeda-beda.

Rompat FM bersaudara semua, dan bersaudara menit yang kedua dari pukul 15 waktu Indonesia Timur. Dan saatnya kita akan bergabung dengan program 4 RRI Jakarta untuk mengikuti program kita, yaitu Suara Budaya Nusantara, langsung dari Studio Rompat.

Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet dimanapun Anda berada di siang hari ini. Ketemu lagi bareng Ayu Joditi ya di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di hari ini, hari Jumat ya. Jumat tanggal berapa nyata he? Kita suka lupa tanggal, masalahnya Bang Po, pemirsa RRNet ya. Oh ya, tanggal 17 ya. Barusan dikodein tanggal 17 katanya hari ini ya. Udah lewatin pertengahan bulan Juli ya. Mudah-mudahan sih Abang Po, pemirsa RRNet, pendengar Perempat sehat-sehat ya di hari ini ya. Hari ini dari Perempat Network, Perempat FM Suara Budaya Nusantara, kita barengan dengan teman-teman di Perempat Pontianak ya. Ini ada contekannya ya. Ada sudah tergabung juga nih, udah bergabung ya di line ya Perempat FM Pontianak, sudah ada Kak Fitri Feblena di Perempat Pontianak. Assalamualaikum, selamat siang Kak Fitri.
2: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Jo.
1: Iya, sehat ya.
2: Alhamdulillah. Iya. Namanya makan buah pepaya, buah pepayanya lebar. Bang Jo Aditya, apa kabar?
1: Baik. Tapi mohon maaf punten, kita seribu punten ya. Kita kagak bisa dadakan pantun nih.
2: Gitu ya.
1: Iya, udah biasa makan kita kasih. Mohon maaf, kita MC-nya MC scripting soalnya. Gitu ya. Jadi kita kagak bisa dadakan, cuman tahu bulat aja yang dadakan ya kalau buat Ayi. Kak Fitri sehat ya di sono ya?
2: Alhamdulillah, kabar baik Bang Jo.
1: Baik ya.
2: Ya, mudah-mudahan sehat semuanya.
1: Amin, amin, amin. Kak Fitri, ini hari ini kita bakal ngebahas tema apa sih?
2: Ah iya, makanya tadi sebagai pengantar udah pantun-pantun.
1: Pantun,
2: kita nih,
1: betul.
2: Bang Jo. Oh, betul. Oh. Merawat budaya pantun ya di tengah perubahan zaman. Berarti saya nggak sendirian nih Bang Jo.
1: Betul, ada narasumber yang sudah hadir ya di sana ya.
2: Ada narasumbernya.
1: Hadir ya, berarti ya.
2: Oh iya, paling gak nyaman pakai skuter. Cakep. Habis main skuter langsung makan bubur sumsum. Ini narasumbernya pakai Zoom.
1: Oh gitu. Hadir apa gimana maksudnya? Online ya?
2: Online.
1: Oh online, oke.
2: Karena
1: nanti
2: dari Pontianak ke tempatnya Cek Jul, jauh nih.
1: Oh jauh, oke. Cek siap nanti.
2: Di Mempawa.
1: Oh di Mempawa, berarti jaraknya jauh banget ya?
2: Jam ya Pak Jul ya?
1: Berapa?
3: 2 jam.
2: Kan,
1: oh 2 jam.
2: Jam. Oh
1: alah. Assalamualaikum, selamat siang Cek Jul.
3: Selamat siang.
1: Iya.
3: Kalaulah tinggi si pokok mayang, daun di atas titi. Selamat siang. Apa kesemunya sudah mengopi?
1: Siap. Udah kebetulan. Siap. Tapi kita cuman kasih tahu jaraknya doang nih barusan Kak Fitri. Tapi nama lengkapnya belum kita kasih tahu dari tadi kayaknya ya.
2: Oh iya mantap. Sungguhlah halus si kain katun. Ini namanya Bang Jul Karnain, ahli pantun.
1: Oke, siap. Jadi hari ini kita narasumbernya adalah Cek Jul Muhammad Jul Karnain ini, Abang Po pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat dari pembina Kopan ya, komunitas pantun Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat. Ya, siap. Dan juga nanti ya, kita akan angkat interaktif dengan pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet ya, Kak Fitri ya, di menit 30. Mungkin nomornya Perempat Pontianak bisa disebutkan dulu supaya nanti bisa di-save dulu sama pendengar Perempat.
2: Baik, pendengar silakan bergabung di via telepon kami 0561-571-571 atau di via WA kami juga sediakan di 0811-570-0943.
1: Oke, nanti ya, tapi ya pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat, di menit 30 kita setelah jeda lagu kita akan buka line interaktif kita untuk di Jakarta di 0213504510 atau di 0812-1124-928. Dan juga untuk informasi juga nih untuk kedepannya juga buat pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat, kalau untuk pemberian pertanyaan mungkin nggak usah banyak-banyak ya, satu orang bisa maksimal 2 atau 1 aja. Ntar kasihan sama yang soalnya ntar kasihan sama yang lainnya, pendengar nggak cuma satu doang kita. Pendengar kita kan seluruh Indonesia ya, kasihan kita bagi-bagi waktunya ya Bang Po ya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat, karena kan kita mengusung tema yaitu keadilan sosial bagi seluruh pendengar RRI. Oke, biar adil semuanya ya. Kita nggak mau bagi-bagi, kita nggak mau pilih-pilih ya. Jadi kita untuk hari ini pembahasan kita merawat budaya melalui pantun di tengah perubahan zaman. Dipersilakan deh Kak Fitri dan juga Cek Jul untuk siang hari ini.
3: Ya.
2: Baik, terima kasih Bang Jo di Jakarta. Baik, dan langsung saja Mbak Abang dimanapun berada, kita langsung bertanya-tanya jawab ini bersama Cek Jol. Cek Jol nama kerennya, ya nama panggungnya Cek Jol.
3: Ya, ya.
2: Betul, ah, nama KTP-nya Muhammad Julkarnain begitu ya. Baik, Cek Jol, sesuai dengan tema merawat budaya melalui pantun di tengah perubahan zaman, nah, ini yang kita akan bahas. Tapi sebelumnya Cek Jol ini kan ada Kopan tadi ya, komunitas pantun.
3: Ya.
2: Ah, nah itu merintis awalnya boleh tahu Cek Jol, enggak semuanya daerah tuh ada gitu kan? Ah, ini awalnya dan bisa merangkul teman-teman, ah, bisa bertahan sampai sekarang. Bisa dijelaskan dulu Cek Jol, sila.
3: Boleh, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tuhan semesta alam, alhamdulillah kita bisa berkumpul pada hari ini, saling-saling dialog tentang masalah pantun. Jadi di Mempawah ini memang kesekian lama pantun itu kita anggap rawan punah. Jadi kita mulai ada kawan-kawan mengopi, ayo kita berpantun, ya kan? Daripada kita ngopi begini begitu, ya kan? Betul. Ada munganlah yang kira-kira yang tak bagus, tak ini bagus kita berpantun saja.
2: Ada manfaatnya tak?
3: Ada manfaatnya, kan? Jadi lama-lama itu kita tu jumlah kita tu kita 5 orang je tu. Udah 5 menggabunglah sampai 6, 7, 8 kan. Sekarang ni udah sekitar 20-an lebih yang komunitas kita yang sifatnya interen. Kalau untuk yang komunitas kita yang sebagai katalah ada simpatisan kepada kita itu dah ramai dah tu. Jadi setiap ada kita ke mana-mana ngopi, kita tetap pantun dari kafe ke kafe. Jadi timbullah suatu pantun, kalau kilau si manik-manik di atas kain bercorak jarang. Kalau kopi sudah naik, di situ tempat pantun di karang.
2: Alhamdulillah, baik. Jadi peminatnya nih, kalau boleh tahu yang ikut semua nih Cek Jo, apakah memang background mereka nih orang-orang yang memang ahli pantun?
3: Pada awalnya kita rekrut tu pemantun-pemantun sekapur sirih seulas pinang yang dengan pemantun-pemantun kampung. Jadi di situ pemantun kampung ini kan yang berkecimpung di tempat yang di mana ada majlis perkawinan.
2: Jadi hajatan-hajatan ya.
3: Jadi kalau yang ada minat apa, katakanlah dia suka dengan namanya ini. Kata dia, ada pantun. Kita share lah di Facebook, ya kan? Kita share di TikTok. Makanya berdirilah pantun tadi itu di tepi gubuk pohon beringin jatuh tampoi di tengah hari. Sama saya Muhammad Julkarnain, sedangkan Cek Jol panggilan sehari-hari.
2: Alhamdulillah. Jadi intinya Cek Jol lah sebagai pembinanya nih, ya.
3: Ya, kita memang kita bina pemantun-pemantun kita. Kita sedikit-sedikit, pertama kita kasihkan cara merangkai pantun. Kita dengan tepatkan rimahnya, ya kan? Dan kita jangan sampai berpantun itu yang sifatnya vulgar.
2: Yang tidak sopan ya Cek Jo, jadi yang santun.
3: Ya, santun. Dan jadi rasanya kan alhamdulillah udah merasa senang dah. Jadi kita titip bagaimana kita waktu baru-baru ini kita di Wonderful Mempawah, kita diundang untuk bersembang pantun di sana.
2: Baik, dari yang sudah terbentuk di Kopan komunitas pantun yang sudah dibina oleh Cek Jol ini, biasanya dipakai untuk acara-acara apa Cek Jol?
3: Yang sudah jelas kalau untuk kita sih udah mendak bisa kita elakkan tuh sekapur sirih seulas pinang. Yang selanjutnya ini tidak lama lagi kita akan melaksanakan workshop pantun nih.
2: Insya Allah. Kapan tuh Cek Jol?
3: Juga acara-acara yang sifatnya banyak nih. Yang jelas tuh kita di acara kantoran. Meskipun kita bukan sebagai pelaku, kita dah bisa mengimpor pantun. Begitu.
2: Jadi baik.
3: Ya, ada acara-acara yang mana perlu ada sekitar perlu kirimkan temanya, kita karangkan, kita buatkan pantunnya, tolong dicek dulu. takut ada yang salah.
2: Baik, baik, baik. Alhamdulillah ya, lewat binaan ini, walaupun tadi ada yang apa namanya pemula begitu ya. Untuk peminatnya anak-anak muda macam mana Cik Jul di Mempawah ini?
3: Kalau anak muda kita bawa sebagian. Ini yang minatnya nih yang luar biasa nih ibu-ibu nih.
2: Oh, ibu-ibu muda ke? Ibu-ibu yang udah yang berumur.
3: Ya. Makanya nanti kami sudah mungkin insya Allah nanti malam kami akan mengadakan rapat merekrut yang muda-muda. Jadi oh, kita gitu. Kita timbulkan minat dulu, biar dia mau dulu, biar kalaupun salah jangan kita begini begitu, biarkan dulu nanti bawa kita betulkan, nanti sama-sama kita koreksi.
2: Tapi kalau ditelusuri, diamati begitu Cik Jul ya, apa yang biasanya yang buat ketidakikut sertaan anak muda nih? Apakah tadi takut salah, ya kan? Nah sekali salah langsung kita cap dia, tak benar nih, jadi ciut hati dia tuh, jadi nak mau, mungkin nak mau lagi gitu ya.
3: Benar.
2: Buat lebih awal lebih happy dulu, buat senang, jadi dia nomor salah tuh nomor yang kedua lah, ya enggak.
3: Jadi kalau melihat yang saya terapkan sekarang ini kan, memang betul kata Mbak Fitri ini, memang ada ciut, pasti jawabnya kami tak tahu berpantun, bukan kami tak mau, itu jawabannya. Jadi saya panting lah dengan pantun-pantun yang sifatnya pantun-pantun selasih, gitu, kan? Jadi dah saya sampai biasa, kata saya nih kan, anak pelanduk di tengah rawa, nampak rimbun si pohon selasih. Kalaulah kita sudah duduk berdua, pengen abang nak madu kasih.
2: Nyaman dia dengarnya. Kita itu pancing dulu gitu Cik Jul ya.
3: Kita pancing. Kata saya biasa kan, kalau bersembahyang berkain pelekat, jangan lupa bentang sejadah. Kalau adik dah duduk-duduk dekat, pengen abang nak ajak akad nikah. Jadi kita pancing dengan
2: pagi-pagi. Baik-baik.
3: Kalau kita sebutkan yang sifatnya bahwa madah, pulgar ini, dia makin bingung.
2: Baik-baik. Jadi tutur kata sampiran begitu ya, itu untuk memudahkan mengikuti zaman ya.
3: Ya,
2: betul. Gitu Cik Jo. Itu memudahkan untuk anak-anak muda biar berminat. Seperti yang tadi Cik Jul bilang, media sosial sekarang kan seperti TikTok, Instagram dan lain sebagainya. Ini dimanfaatkan oleh Cik Jul dan kawan-kawan. Bagaimana juga untuk peminatnya lebih banyak yang online atau secara offline nih?
3: Yang jelas sih kita untuk sekarang sih masih offline lah. Ada hal-hal gini. Kita jangan sampai nanti kawan-kawan ini kan kalau dibilang tuh kan kadang-kadang malu nih. Jangan sampai istilahnya apa menimbulkan dia rendah hati kan gitu, mulai-mulai sifat maju. Jadi ini Mbak Fitri, saya ini sekarang menerapkan setiap di meja kopi di situ ada misalnya katakan

0: Sudah selesai, direkam ulang. Yang mana nanti salah kita perbaiki, tapi tidak mengubah daripada struktur pelantun yang dibikinnya tadi. Andaikan sifatnya bendaharaan katanya kurang, ataupun nanti di bidang rimahnya agak kurang, ini kita bilangkan, oh seharusnya pakai kata ini, mungkin lebih tepat. Gitu.
1: Oh, baik, baik. Ya, jadi harus banyak bermain kata-kata. Ayah, banyakkan kosakata gitu ya.
0: Betul,
1: Cik
0: betul,
1: Julia.
0: Betul.
1: Oh, baik, baik. Jadi tidak sembarangan untuk menyampaikan. Tetap harus ada hati-hatinya juga, Cik Julia. Kan ada tema-tema itu kadang pantun sindiran, pantun jenaka. Niat hati nak jenaka, tapi yang nangkap kadang agak sensitif gitu ya.
0: Betul.
1: Untuk menghargai perasaan pendengar begitu ya. Ini perlu dilatih dari segi apanya dulu nih Cik Jul? Sampirannya dulu ke atau isinya dulu? Nah, untuk memudahkan nih.
0: Yang jelas tuh pengelompokan di kosakata.
1: Oh, baik, baik.
0: Nah, jadi kalau di pengelompokan di kosakata tuh seandainya gini, misalnya kita mau nyebut katakanlah, oh mungkin di situ ada santan. Oh, kita kumpulkanlah santan, bintan, rotan.
1: Yang berkenaan
0: kita,
1: ya.
0: Nanti kita anukan lagi, misalnya zuhur, kundur, mabrur, tercebur.
1: Bersyukur.
0: Jadi
1: kita kumpulkan dulu yang bersamaan tuh kalimatnya.
0: Nanti sebelum kita main tuh, oh lihat dulu ini kosakata kita nih, mau yang mana sesuai tak di meja kopi nih? Yang mana sesuai ambil. Silakan nanti siap-siap kawan beli.
1: Jual mau pit beli contoh ya, gitu ya nak, saut-sautan ya nak. Nyatu jadinya ya. Baik-baik. Apalagi kesantunan dalam bertutur kata di seni pantun ini yang harus dikedepankan, Cik Jul?
0: Ya, yang jelas itu kalau kita bertutur kata yang sifatnya santun, yang jelas kita tidak jauh daripada adab.
1: Adab dari penyampainya.
0: Ya, begitu. Langsung ini apa cara penyampaian pantun ini kan biarpun enak didengar, indah kata-katanya. Kalau tidak indah cara penyampaiannya atau intonasi, tidak sedap gak bunyinya.
1: Walaupun dia pandai pantun, kalau cara menyampaikan tidak berseni, tidak ada artnya, tidak ada seni, tidak gak bagus gitu.
0: Ya, betul-betul.
1: Memang dia ada rimanya, Cik Jul, ada iramanya.
0: Betul, contohnya begini, kalau kita bawakan. Kalau kita baca lurus itu kan tak enak, tapi kalau kita baca ada jedah seolah-olah itu ada rohnya di dalam pantun. Itu kan contoh kita bawakanlah pantun. Indah rumah berdinding papan, dibuat kasau papan dibelah. Tinggi besar harapan, ampun maaf segala yang salah.
1: Sedap dengarnya Cik Jul ya. Ada penekanan di situ, ada rohnya. Itu latihannya dari mana Cik Jul supaya terbiasa tuh? Alah bisa karena biasa kayak Cik Jul lah. Jadi kita yang awam ini main lurus ya kan tak nyaman dengarnya. Padahal isinya bagus.
0: Jadi gini, saya itu kan pernah gak ikut, pernah ikut seminar tentang masalah pantun. Langsung kita dibantulah dengan baca-baca buku.
1: Harus ada referensi ya, Cik Jul ya.
0: Itu harus pasti, karena pasti referensi ini adalah mendukung kita sesuai dengan perkembangan zaman.
1: Betul, betul. Ya, Tuan Guru waktu itu berkomunikasi seperti apa, Cik Jul, pesan yang harus disampaikan ini?
0: Ya, kalau saya yang sudah jelas, ayo kita lestarikan pantun lah, karena di sini kan sudah rawan punah nih. Jadi biasa saya buat begini, kering-kering di daun sukun, ada satu di dalam mukun. Sering-seringlah kita berpantun supaya pikiran kita tak cepat pikun.
1: Iya, bisa mengarah ke sana ya, Cik Jul ya.
0: Nah, karena ini kan
1: melatih.
0: Karena ini kan melatih pemikiran kita ini.
1: Iya tadi itu bermain kata-kata supaya nyatu, supaya nyambung.
0: Makanya saya bilang biasa itu kan, kalaulah tinggi si pokok mengkudu, tumbuh

0: Sukoko di Kebon Mawar. Nah, kalau memanglah merasa rindu, pantun Melayu sebagai penawar.
1: Wah, Masya Allah, ada Bang Man main di atas atap, mantap. Saya biasanya gitu ya, Cik Jul, singkat. Cik Jul, kalau diperhatikan nih, anak-anak muda nih kan bahasa gaul nih, ya. Takut-takut, bah, ya kan, nengok gempuran cia bahasa itu budaya modern nih kan makin anak-anak nih kan mau ikut tren-tren. Jadi menurut Cik Jul bagaimana tuh posisi kita ya kan sebagai yang pembina, Cik Jul juga yang ahlinya, enggak selamanya kita ini panjang umur ya kan, harus ada penerus. Posisi, kondisi, eksistensi pantun di kalangan generasi muda ini harus ada pemegangnya begitu. Cuman ngamatinya Cik Jul.
0: Kalau saya tuh begini, Mbak Fitri. Kami itu tuh kan di komunitas itu ada komunitas tuh memang kumpulan elit lah.
1: Wah, mantap.
0: Memang susah untuk dipisahkan tuh. Jadi ini nih kan yang pemain sekapo sirih seulas pinang. Jadi kalau misalnya dia mungkin diambil katakanlah di acara majelis nikahan. Di situ kan mungkin ada sumber rezeki lah ke situ kan.
1: Alhamdulillah.
0: Jadi saya tuh dengan kawan-kawan tuh sepakatnya gini, kita ndak usah besar dari penghasilan kita itu, kita ambil 10,000 sajalah, saya bilang gitu kan, dari pemberian yang orang yang memakai jasa tadi itu. Nah, kita ini kan ada sekian orang, satu minggu ini kan ada bisa dua, kadang-kadang ya tiga kadang-kadang itu kan, karena kan orang ini kan gini. Orang nikah ini kan udah semakin ramai.
1: Benar. Supaya enggak bosan, enggak monoton begitu ya, Cik Jo.
0: Jadi kita tarikkan 10,000, saya bilang, ya kan? Kalau kira-kira memang rasanya berat dengan 10,000, 5,000. Ya, jadi nanti dibantu lagi dengan simpatisan kita tuh. Jadi simpatisan kita tuh kan kadang-kadang macam mana tuh ada gak, macam mana bila nak sembang nih, bila nak, belum, duit belum cukup, saya bilang itu kan. Bila-bila, nanti saya tuh ada sepakat dengan kawan-kawan, ya kan, kita laksanakan sembang, menyapa yang muda-muda. Sekarang ini kan di depan Keraton Amantubilah itu kan udah ramai itu. Di tepi-tepi, di situlah kami nanti beli sampo, beli sabun, pokoknya jenis-jenis yang suka kan muda-muda lah gitu kan.
1: Untuk reward gitulah ya.
0: Ya, yang mana mau pengantun, kita kasih apa tadi itu sejenis door prize lah.
1: Door prize, gitu. Kapan mulainya tuh, Cik Jo? Udah ke berjalan?
0: Kalau komunitas saya ini udah 3 tahun berjalan 4 tahun. Mulai dia besar ini kan Agustus 2025. Jadi untuk di depan keraton itu kami melaksanakannya tuh mulainya dari awal 2026. Setelah Lebaran Idul Fitri kemarin tuh kami laksanakan kembali.
1: Alhamdulillah, bertahap lah ya Cik Jul. Cik Jul, kalau misalnya acara hajatan nikahan tadi Cik Jul bilang tuh, itu apa? Kalau istilah tuh kayak palang pintu gitu di daerah lain tuh. Kita nyebutnya sama gak Cik Jul? Palang pintu juga?
0: Ya, sama. Kalau di sini tuh kan kami juga ada. Sebutan ini banyak. Ada palang pintu, ada palang pantun. Kalau di Mempawah ini kan ada dua jak yang dikenal. Pantun dengan palang pintu.
1: Gitu.
0: Kalau dia palang pintu, apakah berserta dengan silat atau tidak? Jadi kalau memang dia tidak ada silatnya, berarti kita pakai palang pantun.
1: Palang pantun. Iya, yang paling sering di Mempawah tuh pakai apa, Cik Jul? Ada silatnya atau bersilat lidah aja?
0: Ya rasa kalau tidak lidah nih.
1: Jinak-jinak opati ya, nak.
0: Mengingatkan saya pula dengan satu pantun ni.
1: Oh iya ke? Apa isinya tu?
0: Kalau memang nak ke atas bukit tempat bermain si anak pipit. Jadi pantun berbait-bait di dalam kata berkait-kait. Itulah silat lidah.
1: Oh itu dia silat lidah ya. Tak nak putus-putus tak. Baik.
0: Untuk silat tadi tergantung daripada minat.
1: Oh, tergantung dari minat. Apa tergantung dari tuan rumah?
0: Daripada tuan rumah tadi. Biasa juga kami itu kalau ada tamu-tamu, itu kelompok kita tu dipanggil.
1: Komunitas ya. Udah punya nama ya Cik Jul ya.
2: Orang juga pada tahu ya Kak Fitri ya.
1: Oh iya Bang Jo. Ya kita juga ya, menyapa dia. Ya. Asik ngobrol nih Bang Jo.
2: Saya juga udah tadi dengerin ceritanya. Jadi udah banyak juga nih peminat-peminatnya di sana ya, mudah-mudahan sih bisa menggerakkan anak mudanya ya Cik Jul ya, untuk tertarik nih untuk mulai dikit-dikit berpantun, mulai mengaktifkan lagi. Kak Fitri, ini udah menit 30 lewat. Jadi kita istirahat dulu sebentar satu lagu.
1: Boleh.
2: Nanti kita akan lanjut lagi dengan interaktif dengan Cik Jul dan juga pendengar Perompat ataupun pemirsa RRNet. Jadi pemirsa RRNet, pendengar Perompat, jangan kemana-mana nih, tetap dimari di Perompat FM Suara Budaya Nusantara.
3: Amal, yang mana dia orang ni? Aku ngasih tahu abang. Putih sayang.
4: Amal Aking.
3: Bang Aking lah Amal.
4: Siapa nak nama Amal Aku, ha? Siapa?
3: Alah, apa yang itu? Itu Mak Garang. Pak, tapi mau iya, Pak.
5: Mak Singa.
4: Siapa? Ha? Siapa berani-berani nama Aku ni?
3: Iya, tapi Amal kan.
5: Oh, iya. Yalah. Mana? Yuk.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
1: Perompak FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRI Nyata Bang Po. Balik lagi ya, di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara siang hari ini kita ngebahas tema yaitu merawat budaya melalui pantun di tengah perubahan zaman bersama narasumber Muhammad Zulkarnain atau Cek Jul, pembina Kopan Komunitas Pantun Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat. Dengan teman kita di Perompak Pontianak masih ada Kak Fitri di Pontianak. Yeah. Kak Fitri, sudah adakah yang telepon di sana?
2: Oke, baik, kita ingatkan kembali ya. Untuk Bu Abang silakan bergabung di 0561-571-571. Via WA kita 0811-570-0943. Kita buka dari sekarang. Baik, sudah ada? Oke. Persiapan dulu, tadi sudah ada yang berdering-dering ya. Baik, betul kan? Panjang umur. Malu-malu. Putus. Siapkan pertanyaannya Bu Abang ya. Pastikan apa ditanyakan ada narasumber kita Cek Jul, pembina Kopan Komunitas Pantun Kabupaten Mempawah. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, siapa di mana nih?
3: Ken Ayu, Mbak Fit.
2: Baik, Kak Ayu. Kak Ayu posisi ya, di mana Kak Ayu?
3: Sama Bang Jo di Perumbatan Rewi Jakarta.
1: Iya, waalaikumsalam Cek Ayu.
3: Ya, saya langsung ya Bang Cek ya.
1: Iya.
3: Oke, langsung ke Cek Jul ya.
2: Baik, Kak Ayu di mana
1: alamatnya? Di Maluku.
2: Maluku. Kak Fitri. Nah, dari Maluku nih Cek Jul. Siapa Cek Jul?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, waalaikumsalam. Cek Jul, dengar suara Kak Ayu?
4: Dengar.
2: Baik, silakan. Ya. Lanjutkan.
3: Tentang pantun ya, kalau di saya mendengarkan dari Pontianak, ini orang Pontianak coba-coba berpantun deh. Kalau maksudnya ya Mbak Fit ya.
2: Iya, mau pantun? Ada pantun gak yuk? Boleh.
3: Tapi saya sedikit pantun aja, mungkin Cek Jo bisa
2: nilai
3: apa ini ya, menilai apa ini. Karena pantun itu kan ada aturan-aturannya gitu ya. Mana dari pantun yang saya pantunkan nanti.
2: Coba ya. Kita dengarkan.
3: Taman alun-alun kapas indah, apa malam terang benderang. Kita jangan sampai pindah, kita jaga dengan pantun dan syair teruntai. Itu sudah kena atau enggak, itu contoh pantun seperti apa dan
4: agak itu nih
2: gile
4: coba di agak jauh sedikit dari mic-nya tuh
2: kurang jelas ya Kak Ayu
4: ya, agak jelas
3: saya coba ulangi
2: Kak Ayu.
3: Taman alun-alun kapas indah, lampu malam terang benderang, budaya kita jangan sampai pindah, kita jaga dengan pantun dan syair terentai. Kalau Mbak Fit mah jaga berwanti.
2: Baik, cukup Kak Ayu.
3: Saya mau ini tentang pertanyaannya gini.
2: Apa pertanyaannya?
3: Tentang perubahan zaman ini ya Cek Jul ya. Dulu pantun disampaikan dengan lisan, terus kalau untuk sekarang nih pantun kadang disampaikan lewat WA, IG gitu. Apakah ruh pantun itu masih sama atau sudah berbeda gitu dengan pantun lisan?
2: Baik, cukup.
3: Terima kasih ya, Cek Jul. Tetap sehat, tetap semangat. Dan juga buat Mbak Fit, Bang Jo, terima kasih.
1: Sama-sama. Sami-sami.
2: Ya, waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, ada Kak Ayu di Maluku. Langsung ditanggapi?
1: Boleh langsung aja.
2: Boleh. Ya, silakan Cek Jul. Nilai dulu tadi pantunnya nih. Punya Kak Ayu. Udah enak loh.
4: Kalau saya sih tadi menilai pantun Kak Ayu itu udah termasuk bagus lah ya. Terutama bagi instansi-instansi terkait ya kan. Di situ kan udah menyampaikan pesan nih. Berarti secara nasihat itu bukan saja nasihat sejenis agama, tapi nasihat budaya harus perlu juga.
2: Termasuk kategori pantun nasihat Cek Jul yang disampaikan Kak Ayu. Kemudian kalau pantun secara lisan kata Kak Ayu lebih ngena gitu ya. Sekarang melalui platform media digital, WA gitu ya, banyak pakai jari jemari begitu. Cek Jul, lebih mana dapat roh nih?
4: Ya, Jadi kalau memang pantun, katakanlah di share di ini apa, pakai tulisan, ya kan, pakai ketik lah jari yang bermain. Cuman kadang-kadang indah kedengar bunyinya tuh, mungkin ada mengandung majas, majas metafor, ya kan? Di situ cuman kita bisa baca, tapi rasa tidak ada. Kan gitu kata, tak ada lah, tak ada rasa lah. Tapi kalau memang pantun itu semacam kata Kak Ayu tadi, semacam orang dulu-dulu itu kan dilantunkan secara kan. Jadi itu kan ada rasa yang harus kita dengar di situ. Enaknya pantun itu tuh kan apabila dibawa dengan intonasi yang kita bahas awal tadi, yang punya roh tadi itu. Jadi memang agak beda dengan suara-suara yang kita dengar. Langsung berikutnya, sekarang ini kan endakkanlah kita sebagai pemantun lah. Cara AI pun juga bisa membantu sekarang tu, asalkan kita kayak kita ngisi kan itu. Tapi ada juga yang AI itu dia kan bukan sebagai pengganti, bukan sebagai pengganti manusia, tapi kita ambil bagaimana cara-cara yang agak yang sifatnya ada baiknya itu boleh kita contoh kan gitu.
2: Betul.
4: Nah, makanya saya dimampawah gini. Yang mana dapat yang bagus itu tolong diingat, nanti bisa kita sandingkan dengan kebiasaan kita. Jadi kebiasaan kita yang mana tidak sesuai, mungkin tadi dari AI itu lebih sesuai, boleh kita pakai, bukan sebagai pengganti kita, tapi bagaimana kita menyamakan antara teknologi dengan kita yang berpantun lisan yang mempunyai rasa.
2: Udah pernah dicoba, Cik Jul? Macam mana rasanya dengan dari AI dengan yang kita yang asli ni nyampaikannya? Ada bedanya?
4: Ada satu aplikasi itu tuh begini. Misalnya kita katakanlah berpantun tu kan yang sifatnya ada lurus ya bunyinya tu, ya kan? Contohnya begini. Kuntu ini jatuh melayang, jatuh satu di rumpun keladi, pandanglah bini secara sayang, insyaAllah nanti malam bisa berbagi. Kan tak enak rasa bunyinya.
2: Itu suaranya AI kan?
4: Tapi kalau kita bawakan, daun ini jatuh melayang, jatuh di rumpun keladi,
2: lawar,
4: secara sayang, insyaAllah nanti malam bisa berbagi. Kan jadi indah bunyinya pantun.
2: Indah. Betul, nyaman didengar, ada gelombang-gelombang enak. Gelombang cinta. Oh, mantap. Ya, kita buka lagi.
1: Sudah terjawab ya berarti ya, Caca Ayu ya. Ini kita angkat dari Jakarta ya, Kak Fitri ya. Tadi soalnya sudah ada telepon yang masuk di 021-350-4510. Oke. Mati lagi ternyata ya. Ini kita ada WhatsApp yang masuk nih di 08-12-11-24-928 dari Pak Haris Prasetya di Jogja. Bagaimana saran berpantun bagi masyarakat khususnya di Pontianak yang sekitarnya yang non muslim, bagaimana sejarah membalas pantun sejak kerajaan Sriwijaya. Itu untuk dari Pak Haris. Kemudian ada lagi WhatsApp dari Mas Orik di Jember. Ini bertanya apakah seni berpantun diajarkan di lembaga pendidikan di Kabupaten Mempawah. Kemudian apakah seni berpantun juga sudah rutin masuk dalam kalender event gitu. Silakan.
2: Cukup. Baik, satu persatu dulu Cik Jul. Tadi ya dari Jogja Pak Haris ya.
1: Pak Haris.
2: Sarannya macam mana ini untuk yang saudara-saudara kita yang muslim dalam penyampaian pantunnya?
4: Ya. Jadi gini, kalau kami di sini, tapi khusus di Mempawah sih, yang tadi itu kan ada kaitan dengan masalah yang di Sriwijaya, Sriwijaya yang ada di Sumatera. Jadi dalam hal-hal ini, untuk sejarah-sejarah itu tuh kan kita kadang-kadang ada keterbatasan juga. Keterbatasan pengetahuan tentang masalah itu. Tapi di komunitas kami di sini ada juga non-Muslim. Jadi non-Muslim itu di sini dia
2: suku apa tuh Cik Jo, boleh tahu?
4: Suku apa? Ada dari Dayak.
2: Jadi dia pakai bahasa dialek Dayak pantunnya, ya. Gitu.
4: Jadi gini, kalau dia pakai pantun Dayak bahasa Kanayan, Melayu kita Mempawah kan tak tahu nih.
2: Tak tahu artinya, nah, harus ada penterjemah.
4: Jadi gini, saya bilang itu, bagaimana kita pergunakanlah dengan bahasa kita. Baik dia bahasa, boleh bahasa Indonesia, boleh juga kita pakai bahasa Melayu di sini. Dia tu sukanya tu pantun tu arahnya ke nasihat yang sifatnya budaya. Contoh ini, ya kan, yang pernah dilantunkan dari suku Dayak Kanayan itu kan, jadi lada mengkudu dekat cemara, rata tumbuh pohon albasiah, beda suku, beda bicara, kita tetap bangsa Indonesia. Jadi keeratan antara suku ke suku tadi itu yang diciptakan oleh orang Dayak kita yang bergabung itu kan mantap tuh. Yang sebagaimana kita orang Melayu tidak terfikir ke arah ke sana.
2: Benar-benar. Tapi supaya plural apa dipahami bahasa Indonesia pun tidak apa gitu ya Cik Jul ya, biar dipahami semua. Di Kalimantan Barat ini kan ada Tidayunya, Tionghoanya, Dayaknya, Melayunya begitu Cik Jul ya. Itu dirangkul nggak dalam kopan tuh Cik Jul, di komunitas pantun miliknya Cik Jul dan kawan-kawan?
4: Kami di sini nih, Cina ada. Cina ada. Jadi tapi gini Mbak Fitri, kalau dari orang Cina tu kalau masuk ke sini, kalau memang ada sejenis tuntutan, kata saya kan, ke dalam kata arti gini, bukan tuntutan yang macam materi bukan. Jadi kadang-kadang ini nih kan ada yang anak buah yang kalah, dia juga ada komunitas, supaya dia tu kan mencari juga pantun-pantun kita yang lebih cocok dibawakan ke suku mereka. Jadi begitu, jadi dia mencari bagaimana pantun ini bisa berkolaborasi baik di suku apapun.
2: Jadi pepanjang lidah lah ya, pepanjang tangan lagi dari suku kita Melayu, ya enggak? Dari suku Tionghoa, suku Dayak.
4: Yang keduanya saya sampaikan, yang sifatnya pantun ini kan kada, yang biasa disebut ini kan Melayu. Contohlah macam yang marak ini kan, kalau untuk pantun yang sifatnya sebagai pengingat kita itu kan, macam yang di apa, yang di Pontianak kan, ini kan pantun yang sifatnya bermadahnya tinggi gitu kan. Betul. Macam ini, indah lembayung lebat berseri, janganlah layu kering di taman, jagalah adat payung negeri, resam Melayu mengiring zaman. Jadi dalam pantun ini saya bilang, tolong kalau dari suku yang lain, saya bilang bisa memaklumi. Gitu kan. Juga kalau mau bawa pantun Dayak, silakan, kami komunitas kita tidak menghalangi karena kita bercerminan kepada Pancasila dan Bhinneka Tunggal
2: Ika. Kita ke Jember nih, Cik Jul, dari Mas Ocak tadi nanya kan Mas seni Orik. Pantun, Mas Orik ya, di Jember tadi nanya kan seni pantun di Mempawai itu udah masuk belum di lembaga pendidikan sekolah atau muatan lokal atau apa gitu Cik Jul? Bagaimana pendekatannya nih buat anak-anak di sekolah?
4: Ya, ini pertanyaan yang paling saya senang.
2: Ngena ya.
4: Jadi gini, kami masih berusaha tentang masalah itu masuk di MULOK, muatan lokal. Insya Allah nanti tanggal 27 itu kita ngadakan workshop untuk ini, 150 orang guru dari guru SD, guru SMP, SMA, dan SMK, dan juga MTS. Sebagai bahan ajar untuk di sekolahan. Jadi kita sudah ke Dinas Pendidikan untuk supaya dimasukkan di MULOK.
2: Jadi gurunya dulu yang kuncinya ya Cik Jul. Dari guru baru gurunya nanti meneruskan ke murid-muridnya.
4: Jadi gini Mbak Fitri, saya bicara itu kan berdasarkan nyampaikan harus ada alasan. Satu alasan saya, waktu itu ada pembelajaran pembelajaran pantun yang di apa melalui Balai Bahasa. Itu kan melibatkan guru-guru yang ada di wilayah Kabupaten Mempawah, Kubu Raya, dan Kota Pontianak. Jadi saya dengar dari di situ dia harus membuat laporan dalam sekian bulan. Kalau cuma sekedar membuat laporan tidak diterapkan kepada murid, kok cuma ngapain? Tidak saya bilang, gitu kan?
2: Betul.
4: Nah, tapi kalau seandainya memang ini kita lanjutkan, kita bisa menerapkan pantun ini, terutama kita mengasah daripada kecerdasan. Kecerdasan pantun itu bukan juga merangkai kata. Boleh pantun itu kita pakai macam aritmatika. Bercerminlah kita bilang gitu kan. Contohnya gini, Kak Fitri, 4 kali 4 sama dengan 16. Sempat tidak sempat harus dibalas. Ini kan termasuk hitungan. Tapi hitungannya di dalam perkalian.
2: Bisa jadikan pantun juga, enggak? Seru buat nyaman ya gitu Cik Julia.
4: Iya.
2: Baik. Gimana Bang Jo? Ada lagi?
1: Iya, sudah ada telepon kan di sana lagi Kak Fitri?
2: Ada nih. Dari WhatsApp dulu kita baca Bang Jo.
1: Kita ambil dua ya Kak Fitri ya, satu WhatsApp, satu telepon karena sudah mengingat menit 52 sekarang.
2: Tidak terasa ya. Cik Jo, jawab dulu nih dari 3585. Assalamualaikum Mbok Fit dan Cik Jo. Waalaikumsalam. Saya Adila di Kuburaya. Izin bertanya, apa beda pantun Melayu dengan pantun Betawi? Sila Cik Jo.
4: Kalau pantun yang ada di tempat kita, pantun Melayu itu itu banyak berkiasan kepada alam. Itu banyak berkiasan kepada alam. Kalau memang dia di pegunungan itu banyak di bukit, kalau memang dia pesisir banyak dia tentang di sekitar laut, baik itu gelombang, pantai, ombak, topan, angin. Kalau di pegunungan sifatnya pokok cemara, pokok meranti. Jadi kalau pantun Betawi, minta maaf, dia kan asal dapat ke sehari-harian. Jadi pun makan ini pun okey, makan ini pun juga okey. Karena pantun Melayu itu kan salah satunya menjaga madah, kaedah, gitu.
2: Kaedah. Baik, itu dia. Kalau untuk jawabannya biasa cuman Cik Jul, kok yang Jakarta bisa cakep yang jawab kan? Kok kita orang Pontianak Kalbar nih, jawab apa biasa tuh?
4: Ya, kalau untuk di Jakarta betul kata Bu Fitri, cakep.
2: Jadi gitu udah apa? Menyeluruh seperti itu ya, familiar.
4: Ya, tempat kita ini kan asal ikut-ikutan kan gitu. Coba kalau dah kita berpantun ya kan, oh begitu satu habis bait pertama lawak.
2: Lawak. Cantik gitu ya.
4: Cantik. Itu sudah kami terapkan di Mempawah tuh, Mbak Fitri.
2: Gitu. Jadi sering dibudayakan gitu, Cik Jo. Kembali ke Bang Jo, Sina.
1: Sudah telepon kah di sana, Kak Fitri? Atau kita angkat dari Jakarta aja telepon?
2: Dari Jakarta,
1: Jakarta aja ya. Ini telepon terakhir ya. Pendengar Perompat dan juga pemirsa RRT. Halo, Assalamualaikum Perompat.
5: Waalaikumsalam, Bang Jo.
1: Iya. Iya.
2: Salam.
1: Jauh banget ini ke Jakarta, Bang Wardi.
5: Soalnya
2: antri ya.
5: Antri dulu.
1: Iya, Bang Wardi, silakan Bang Wardi.
5: Bang Wardi, ini mau nanya dengan Cik Jul dulu nih.
1: Silakan.
2: Boleh.
5: Pasti boleh enggak?
1: Boleh.
5: Membeli buah lakum denganlah dodol.
1: Cakep.
2: Lawar.
5: Habis itu membeli buah zaitun. Assalamualaikum lah buat Cik Jul. Apakah boleh saya belajar berpantun?
2: Jawab Cik Jul.
5: Jangan ya Cik Jul.
4: Di pagar si pohon sukun, di ujung pahaga si pohon jati.
5: Mantap.
4: Kalau memang nak belajar pantun, cukup kita ketemu di gelas kopi.
2: Sambil kopi, Mawardi ditantang tuh.
5: Boleh.
2: Ayo, langsung pertanyaannya.
5: Yang kedua nih, Mopit. Dan Bang Jo. Komunitas Kopan tuh apakah di Mempawah saja dan apakah juga ada di Kuburaya gitu ya Mbok Fit ya.
2: Iya baik.
5: Ya, itu aja Bang Jojo Mbok Fit.
2: Iya, terima kasih.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Wardi ya. Boleh silakan dijawab.
2: Iya. Baik, untuk komunitas pantun hanya di Mempawah saja, Cik Jul, atau mungkin di daerah lain juga ingin diadakan ini ya, atau ingin ada juga supaya makin tambah ramai gitu peminatnya ya.
4: Ya. Jadi komunitas pantun ini untuk sementara itu kita wabil khusus ini masih ke Mempawah. Tapi kita tidak nutup kemungkinan dari kabupaten lain nak masuk, oke. Malahan kalau kami apa tuh katakan lab itu kan, kita kan undang-undang sama kawan-kawan. Nah, kita pakai komunitas Kopan. Yang berikutnya untuk wilayah Kalimantan Barat yang saya ketahui yang sudah dalam satu minggu ini itu di Kapuas Hulu sudah ada komunitas pantun baru terbentuk, itu namanya Selakau Pantun. Nah, untuk di Kabupaten Sambas itu namanya Kopi Pantun Utara.
2: Okay. Yeah.
4: Ya, Kopi Pantun Utara. Jadi ini sama-sama baru mulai karena dia ada tertarikan sama kita cara kita mengembangkan pantun. Cara jual beli pantun, dengan satu pantun dibeli oleh yang lain-lain, mungkin ada 5, ada 6, berarti kita sudah dapat 7 butik pantun.
1: Wih, mantap ya. Siap deh kalau gitu.
2: Mudah-mudahan makin mengepak sayap,
1: makin rame. Karena di sana kayaknya juga banyak juga sih peminatnya ya, Kak Fitri ya. Siap, Kak Fitri mungkin sekarang udah bisa masuk ke closing statement ya dari Cak Jul.
2: Baik, Cak Jul, pesannya apa ini menghadapi tantangan terbesar yang dihadapi ya dalam menjaga agar pantun tetap diminati, tidak dianggap sebagai produk budaya yang ketinggalan zaman lah atau kuno. Silakan.
4: Ya, siap. Jadi gini, pantun itu saya kalau setiap ada acara, baik seulas pinang ataupun sifatnya pemerintahan, saya tetap saya sampaikan, pantun itu sudah diaku oleh UNESCO. Dulu katun disusun-susun, kini katun rata bersulam. Dulu pantun dusun ke dusun, sekarang pantun semesta alam. Itu sebagai penggugahan. Yang berikutnya, pantun bukan saja, jangan kita anggap udik. Karena pantun situ sudah di-SK-kan oleh Menteri Kebudayaan di bulan Juni tahun 2025. Jadi burung kenari di dahan sukun, melayang daun di tengah taman. Ayo kita lestarikan pantun supaya tidak ditelan zaman. Jadi dua sebagai motivasi tunis juga di SK-kan oleh menteri.
1: Ya mudah-mudahan sih bermanfaat ya buat kita ya, biar melatih lagi nih ya, biar rajin-rajin ya untuk kenalin pantun, apalagi ke anak cucu ya, Cak Jul dan juga Kak Fitri ya. Terima kasih Cak Jul untuk pemaparan di siang hari ini dan juga Kak Fitri perjumpaan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Suara Budaya Nusantara. Dan sekarang kita pamit juga ya pemirsa RNet ya di hari ini ya. Nanti kita ketemu lagi di episode berikutnya di Romat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.

0: Lampung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi. Kabar berita.
1: Perempat FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Setelah tadi, saudara, kita sudah ada dengan saudara di Suara Budaya Nusantara dan kembali di program 4 Radio Republik Indonesia Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.
2: Abang Po, ini transportasi Jakarta.
3: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RR.

Perombat FM, Pak Saudara, semua itu tadi ya, Pesona Burung yang kita kasih teman-teman, Pak Saudara, saat ini di 90,1 Radio Republik Indonesia, Ambon. Dan Pak Saudara, kita ada saat ini ya, kabaran Donci, teman-teman, Pak Saudara, selama 1 jam ke depan. Kita waktu dengan Pak Saudara juga ya, Pak Saudara. Oke, nanti informasi akan kita bacakan setelah lagu yang satu ini dulu nih. Ambo Inarege Pasir Putih, Pesona Seribu Pulau.

Alzheimer adalah penyakit dengan menyumbang 60 hingga 80% kasus demensia, di mana kebanyakan orang dengan penyakit otak ini mendapatkan diagnosis setelah berusia 65 tahun. Tahukah Anda apa saja gejala Alzheimer? Alzheimer adalah penyakit dengan kondisi kronis yang berkelanjutan. Gejalanya muncul secara bertahap dan efeknya pada otak bersifat degeneratif, yang artinya menyebabkan penurunan pada fungsi jaringan dan organ pada manusia. Tidak ada obat untuk Alzheimer, tetapi dengan pengobatan yang sesuai, maka memperlambat perkembangan penyakit otak ini dan kualitas hidup lebih meningkat. Siapapun bisa terkena penyakit Alzheimer, tetapi ada orang-orang tertentu yang lebih berisiko tinggi. Misalnya, yang berusia 65 tahun dan mereka yang memiliki riwayat keluarga dengan kondisi yang sama. Alzheimer dan demensia bukanlah penyakit yang sama. Namun Alzheimer adalah salah satu jenis dari demensia. Aktivitas sehari-hari jadi terganggu.

0: dan usaha yang berukuran kecil, sehingga UMKM ini dapat disimpulkan sebagai usaha ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah.
1: Oh, berarti kata masyarakat ekonomi ke bawah ini bisa usaha begitulah.
0: Bisa tuh Ade, yang penting mau usaha baik-baik, lalu surat-surat jual mesti lengkap lagi. Lalu kita mau bilang lagi, kalau perkembangan UMKM di Indonesia ini akan terus meningkat dari segi kualitasnya. Hal ini karena dukungan kuat dari pemerintah dalam pengembangan yang dilakukan kepada para penggiat usaha UMKM.
1: Berarti UMKM ini akan paling bagus lah ya, akan jelas lah. Tapi kawan, yang usaha-usaha mikro ini akan nama apa? Supaya beta urus surat-surat sudah nih, para minta bantuan dari pemerintah tuh.
0: Jadi UMKM ini ada tabagi 4 bagian. Akan pun nama tuh usaha mikro kecil, usaha menengah dan usaha besar.
1: Oh, jadi begitu eh. Lalu kalau beta mau usaha, masuk di usaha mikro yang mana kawan?
0: Kalau Ale tuh masuk di kalangan usaha kecil. Usaha kecil ini adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang pemerintah sudah bilang akan itu.
1: Oh begitu. Kalau begitu dangkele kawan, Ale sebagai informasi yang paling penting buat beta nih. Kalau sim beta sih tahu apa nih. Kalau begitu beta pikir dulu eh. Dadah.
0: Alamat lain.
2: Kak.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Rombat FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Dan bersaudara, Wakil Bupati Kepulauan Aru Dr. Muhammad Jupaya MSI mengukuhkan Pramuka Garuda tingkat penggalan, sekaligus melepas kontingen Kabupaten Kepulauan Aru untuk mengikuti Jambore Nasional ke 12 tahun 2026. Dan kegiatan tersebut ini berlangsung di Aula SMP Negeri 1 Dobo, Jalan Ali dan Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru. Dan dalam sambutan Bupati Kepulauan Aru yang dibacakan Wakil Bupati, pemerintah daerah menyampaikan apresiasi kepada pengurus kuartir cabang ini Gerakan Pramuka Kepulauan Aru dan Panitia Jamnas yang telah bekerja keras mempersiapkan peserta mulai dari proses seleksi hingga pemusatan latihan ya. Dan Basudara, ia menegaskan pembangunan sumber daya manusia tidak hanya membutuhkan kecerdasan dan kesehatan tetapi juga karakter yang kuat. Menurutnya, pendidikan karakter perlu ditanamkan sejak dini melalui pendidikan formal, non formal maupun informal. Informasi selengkapnya Pak Saudara bisa kutip langsung ya di laman rri.co.id. Beta masih terus nih Pak Saudara, perjalanan kita masih 30 menit

0: Tamang, beta ada berita baru nih.
1: Berita baru apa tuh, Tamang?
0: Ini tuh tentang bantuan dari pemerintah par modal usaha. Kayaknya bagus.
1: Ali jangan bicara sabarang-sabarang, Tamang. Jangan sampai hoax.
0: Seng Tamang, ini betul. Beta baru baca akang nih. Katanya pemerintah akan menggencarkan program pemberdayaan untuk meningkatkan tingkat kemiskinan di tanah air. Nah, masyarakat miskin dan rentan miskin akan memperoleh modal usaha untuk meningkatkan pendapatannya sehingga bisa lebih mandiri.
1: Wih, bagus sih kalau begitu. Beta lagi mau ikut doh supaya dapat modal usaha. Mangkali katong pung penghasilan tiap bulan ada kah? Tapi kawan nih, pemerintah bilang apa lagi? Baca dulu lah, beta dengar.
0: Pemerintah tuh bilang begini, anggaran perlindungan sosial ditujukan untuk melindungi masyarakat yang paling rentan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan penduduk miskin dan rentan miskin agar terlepas dari ketergantungan pada bantuan sosial. Dengan demikian toh, mereka dapat produktif dan mandiri.
1: Iwi, baguslah program pemerintah par atas kemiskinan di akang negara nih kawan nih. Supaya fenomena kemiskinan yang terjadi ini semberkembang lah di katumpung negara Indonesia nih. Yang paling khusus di Maluku toh.
0: Itu sudah kawan nih. Supaya katong semua sebagai masyarakat juga bisa mengatasi angka kemiskinan yang sudah terjadi nih.

0: Halo.
1: Halo. Nyong di mana?
0: Kenapa? Kita dari tempat biasa, sah.
1: Bisa minta waktu tadi, Ki?
0: Ya sudah. Datang minta tunggu ya.
1: Iya, Nyong.

Air bersih adalah air yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Karena kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, air bersih dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, mulai dari air minum hingga persiapan makanan. Air bersih sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan manusia. Air bersih adalah jenis sumber daya berupa air yang bermutu, baik dan dimanfaatkan oleh manusia untuk kehidupan sehari-hari, termasuk sanitasi. Kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. WHO mendefinisikan air domestik sebagai air yang biasa digunakan untuk semua keperluan termasuk konsumsi, mandi, dan persiapan makanan.

0: News Pro Ampa, tepat jam 17 waktu Indonesia Timur.
1: Saudara, sebanyak 6 ekor burung nuri kepala hitam berhasil diamankan oleh petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Maluku, dan satwa lindungi tersebut diamankan ketika petugas melakukan giat pengawasan di Pelabuhan Yosudarso Ambon. Polisi Kehutanan BKSDA Maluku mengatakan 6 ekor nuri tersebut ditemukan di atas kapal KM Leuser. Dan menurutnya, KM Leuser awalnya berlayar dari wilayah Papua menuju Surabaya. Ketika sandar di Pelabuhan Yosudarso Ambon, petugas bergerak untuk melakukan pengawasan terhadap barang bawaan penumpang di dalam kapal. Ternyata di dek 2 bagian depan kapal ditemukan banyak 6 satwa dilindungi yang disimpan di dalam tas Rinjani berukuran sedang. Sedangkan ditemukan seluruh satwa kemudian diamankan dan diserahkan ke Pusat Konservasi Satwa Kepulauan Maluku untuk menjalani pemeriksaan kesehatan serta perawatan sebelum ditentukan langkah penanganan selanjutnya.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 18 waktu Indonesia Timur.

Rombat FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan juga sudah menit yang ketiga dari pukul 17. Beta Hinci pamit dari ruang nara saudara. Nanti rekan Rein akan temani saudara di 90,1 MHz. Amato.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar ketun di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke. Bah saudara ketung ada di Dangdut Nusantara yang beta hadirkan partemani bah saudara semua dari jam 5 ini bah saudara sampai nanti ketung ada di jam 7 atau pukul 19 waktu Indonesia Timur. Nah bah saudara jangan kemana-mana, tetap dengar ketung di program 4 RRI Ambon karena beta Rin akan temani bah saudara dari saat ini jam 5 atau pukul 17 waktu Indonesia Timur sampai nanti katong ada di pukul 24 atau jam 12 malam Mbak Saudara. Hiburan dan info-info menarik nanti akan kita hadirkan partemani Mbak Saudara. Jadi jangan kemana-mana Mbak Saudara, tetap dengar katong di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

Batik merupakan warisan budaya leluhur yang dalam perjalanan sejarahnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman batik yang luar biasa, tentunya menjadi kebanggaan kita bagi masyarakat dengan harapan batik bisa terus dipertahankan dan dicintai masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah Nusantara ini memiliki ciri dan keunikan batik masing-masing. Masyarakat perajin batik terus bereksplorasi untuk mengembangkan motif maupun bahan kain batik. Tidak hanya untuk digunakan sebagai pakaian, tetapi batik juga digunakan merambah sebagai hiasan atau juga sebagai alat rumah tangga.

Eh, Ali tahu gak sih tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh? Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian, dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lihitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam 2 kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigih mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

0: Masih tetap dengarkan di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Oke, Pak Sudara ketemu masih tetap ya, ada di acara Dangdut Nusantara yang kita hadirkan pertemuan di Pak Sudara di kesempatan sore hari ini. Nah, untuk Pak Sudara yang ada dengarkan di Pro 4 RRI Ambon, semoga Pak Sudara semua merasa terhibur selalu dengan apa yang ketong hadirkan di saat ini. Nah, nanti setelah Dangdut Nusantara, ketong masih akan ada di acara-acara selanjutnya yang tentunya hiburan dan juga info-info menarik. Nanti akan kita hadirkan pertemuan di Pak Sudara di kesempatan sore hingga malam hari nanti. Jadi jangan kemana-mana Pak Sudara, tetap dengar ketong di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.
1: Siap.

Batu Badaung, lagu lama yang dinyanyikan oleh Ronnie Lopez dan musiknya di aransemen oleh Hari Anggoman, menceritakan sebuah legenda di masyarakat Ambon bahwa anak-anak harus taat dan patuh kepada orang tuanya, terutama kepada sang ibu yang telah melahirkan dan membesarkan si anak. Lagu ini menciptakan rasa cinta seorang anak kepada orang tuanya, walaupun ia telah pergi merantau dan jauh meninggalkan orang tua dan sanak saudara. Lagu ini sempat direkam oleh Rame Dendang Group dengan tangisan anak yang real masuk ke dalam rekaman karena mendengarkan lagu ini pada saat diproduksi di salah satu studio di Jakarta.

Salam olahraga, salam football lovers buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air. Perkenalkan, Beta Doan, salah satu pencinta dan penikmat sepak bola dari Kota Ambon. Berbicara terkait Piala Dunia tahun 2026, ada tiga negara yang menjadi tuan rumah di sini, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk prediksinya, siapa yang keluar sebagai juara, ada beberapa negara yang sudah Beta garis bawahi di sini. Pertama dari benua Amerika Latin, ada Argentina dan Brasil yang punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Sementara dari benua Eropa, ada Prancis, Jerman, Portugal, Inggris, dan Belanda yang juga punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Tapi kalau mengerucut ke satu negara, siapa yang paling kuat, siapa yang paling layak, buat Beta pribadi, analisa yang objektif, menurut Beta Prancis yang layak atau bisa menjuarai trofi Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena menurut Beta, dong punya skuad yang kompetitif, skuad yang komplit untuk menjuarai trofi tahun 2026 ini. Dan buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air, mari dan nanti katong saksikan sama-sama pagelaran Piala Dunia tahun 2026. Salam olahraga, salam futbol.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Dan kebanyakan Bapak Saudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke Bapak Saudara, hiburan dangdut Nusantara di sesi pertama beta break dulu karena katon akan ada di acara selanjutnya. Dan saat ini katon sudah di jam 6 waktu Indonesia Timur atau di pukul 18 ya. Nah, news jam 18 beta hadirkan dulu pertemuan di Bapak Saudara.
2: News Pro Ampa, tepat jam 18 waktu Indonesia Timur.
1: Bapak Saudara, pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di wilayah Kota Ambon mendapatkan pembekalan mengenai pengelolaan air limbah dan sampah sebagai upaya meningkatkan operasional yang bersih, sehat, dan ramah lingkungan. Kegiatan tersebut digelar oleh Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Sulawesi dan Maluku bersama DLHP Kota Ambon berlangsung di Ambon pada hari Kamis 16 Juli 2026 kemarin. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Arpris Harspers untuk bilang kegiatan ini dilakukan untuk mendukung implementasi keputusan Menteri Lingkungan Hidup Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup nomor 2760 tahun 2025 tentang baku mutu dan standar teknologi pengolahan air limbah domestik serta pengelolaan sampah dari usaha dan atau kegiatan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Anto juga jelaskan dalam pembekalan tersebut peserta menerima materi mengenai standar pengelolaan limbah yang baik guna mencegah pencemaran lingkungan sekaligus mendukung penyelenggaraan pelayanan pemenuhan gizi yang sehat, aman, dan berkelanjutan. Kegiatan ini juga menjadi bagian upaya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab pada setiap kegiatan SPPG. Melalui kolaborasi yang berkelanjutan, Apris Anto berharap seluruh pengelola SPPG di Kota Ambon mampu menerapkan sistem pengelolaan limbah yang efektif sekaligus turut mendukung terwujudnya Kota Ambon yang bersih, sehat, dan lestari. Terakhir Anto bilang semangat menjaga lingkungan menjadi tanggung jawab bersama. Dengan pengelolaan limbah yang baik, kualitas pelayanan dapat terus ditingkatkan demi mendukung kesehatan masyarakat.
2: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 19 waktu Indonesia Timur.

Kesehatan adalah investasi paling berharga. Pola hidup sehat, gizi seimbang, dan aktivitas fisik menjaga kualitas hidup kita. Masyarakat sehat menciptakan bangsa yang produktif dan kuat. Jaga kesehatan hari ini untuk masa depan yang lebih baik.

Pagi ini adalah hari yang sangat penting. Ayo mulailah lakukan yang terbaik hari ini, karena di hari esok belum tentu kita dapat jumpai kesempatan sebaik hari ini. Dan sebelum kita memulainya, jadikan pagimu lebih sempurna dan bahagia.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar katon di Program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Pak Saudara, katon masih ada di acara Dangdut Nusantara yang akan terus kita hadirkan partemani Pak Saudara sampai nanti katon ada di jam 7 waktu Indonesia Timur atau tepatnya di pukul 19 waktu Saudara. Nah, hiburan lagu-lagu dangdut masih akan terus kita hadirkan partemani Pak Saudara di kesempatan sore hari ini. Selamat sore dulu kita ucapkan per Pak Saudara yang ada dengar katon di Program 4 RRI Ambon. Semoga Pak Saudara semua terhibur dengan apa yang katon hadirkan di saat ini. Lalu untuk Pak Saudara yang sedang menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing di hari ini, tetap semangat Pak Saudara. Oke, Pak Saudara, masih ada hiburan lagu-lagu dangdut yang akan terus kita hadirkan. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengar katon di Program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Saudara, hiburan tadi menutup jumpa katon di acara Dangdut Nusantara yang sudah kita hadirkan partemani Mbak Saudara di kesempatan hari ini. Katong akan ada di acara selanjutnya Mbak Saudara yang akan kita hadirkan partemani Mbak Saudara. Tapi sebelumnya di news jam 19 kita hadirkan dulu partemani Mbak Saudara di saat ini.
2: News Pro Ampa, tepat jam 19 waktu Indonesia Timur.
1: Mbak Saudara, keikutsertaan ASEAL Collection dalam ajang Darwin Fashion ASEAN 2026 menjadi bukti bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM asal Maluku mampu bersaing di pasar global melalui produk berkualitas, inovasi desain, dan strategi pemasaran internasional. Selama pameran berlangsung, stand ASEAL Collection menarik perhatian Wali Kota Darwin, Konsulat Indonesia di Darwin, pelaku bisnis, serta delegasi internasional yang tertarik dengan keunikan motif dan filosofi budaya Maluku yang diusung dalam setiap produk. Darwin Fashion ASEAN 2026 mengangkat tema Building and Daring Business, Cultural and Community Connection yang bertujuan memperkuat hubungan ekonomi, budaya, dan masyarakat antara Darwin dengan kota-kota mitra di kawasan ASEAN maupun negara lainnya. Forum tersebut menjadi wadah strategis bagi pelaku usaha untuk membangun jejaring bisnis, menjajaki peluang investasi, dan memperluas akses pasar internasional. Owner ASEAL Collection, Prof. Cynthia Latumahina, kepada RRI Anto bilang keikutsertaan pada forum internasional tersebut diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat posisi produk-produk kreatif Maluku di pasar global. Selain meningkatkan nilai ekonomi UMKM, promosi tersebut juga menjadi sarana diplomasi budaya untuk memperkenalkan warisan wastra dan kerajinan khas Maluku kepada masyarakat dunia. Menurut Cynthia, kehadiran ASEAL Collection pada ajang tersebut mendapat dukungan dari Ketua DPRD Provinsi Maluku Benur Watubun, Kantor Wilayah Bea Cukai Maluku, serta PLN Unik Induk Wilayah Maluku. ASEAL Collection juga merupakan salah satu UMKM binaan Bea Cukai Maluku yang terus didorong menembus pasar ekspor. Melalui partisipasi di Darwin Fashion ASEAN 2026, ASEAL Collection menunjukkan bahwa produk lokal Maluku tidak hanya memiliki nilai budaya yang tinggi, tetapi juga memiliki daya saing di pasar internasional. Keikutsertaan ini diharapkan membuka peluang kerjasama dan ekspor yang lebih luas bagi industri kreatif Maluku di masa mendatang. Mbak Saudara, demikian news hari ini. Katong baku dapat di news esok pagi jam 6 waktu Indonesia Timur.

Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Mbak Sudara, katong ada lagi di acara selanjutnya, ada Pustaka Maluku, Mbak Sudara, yang beta hadirkan pertemuan Mbak Sudara dari jam 7 ini atau pukul 19 sampai nanti katong ada di pukul 20 waktu Indonesia Timur. Jadi jangan kemana-mana, Mbak Sudara, tetap dengar katong di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Negeri Murela di pesisir utara Pulau Ambon dikenal sebagai salah satu daerah penghasil pala. Di balik aroma khas rempah yang telah mengharumkan Maluku hingga ke berbagai penjuru dunia, tersimpan kisah para perempuan yang setia mengolah hasil bumi menjadi produk bernilai ekonomi. Salah satunya adalah jus pala, minuman khas yang menjadi kebanggaan masyarakat setempat. Sejak tahun 2009, Mama As dan Mama Iki telah bekerja di unit produksi jus pala di negeri Murela. Selama belasan tahun, mereka menjadi bagian dari proses panjang yang mengubah buah pala segar menjadi minuman yang digemari banyak orang.
1: Sejak dari tahun 2009, pertama itu ketemu beli buah pala dari masyarakat. Kupas dulu, kupas dia pukuli dulu, kasih bersih dulu satu hari dulu, simpan berakam pun besok itu baru mulai kerja. Diparut dulu, baru diperaskan, dimasakkan dia punya sari pala. Terusnya nanti dimasak, langsung dijadikan jus sudah.
0: Pekerjaan dimulai dari memilih buah pala yang berkualitas. Tidak semua buah pala dapat digunakan. Buah pala yang jatuh dan mengalami benturan biasanya tidak dipilih karena dapat mempengaruhi kualitas hasil produksi.
1: Itu buahnya tidak boleh terlalu tua, tidak boleh muda. Dan kalau buah pala kan sebenarnya kalau potong ambil akan dari pohonnya, tidak boleh jatuh di kenal benturan, masih ada utuh, masih ada yang bagus.
2: Yang jelas akan sering lecet.
1: Iya.
0: Setelah melalui tahap penyortiran, daging buah pala diparut dan diperas untuk menghasilkan sari pala. Sari inilah yang kemudian dimasak bersama larutan gula dengan takaran tertentu hingga menjadi jus pala siap konsumsi. Menariknya, warna jus pala dapat berubah seiring waktu penyimpanan, dari kekuningan hingga kemerahan. Perubahan warna ini bukan karena pewarna buatan, melainkan reaksi alami dari kandungan asam pada buah pala.
1: Kalau semakin lama semakin dia pun balai dia pun warnanya. Tapi itu warna kan asam itu semakin lama, semakin dia merah begitu.
0: Dalam proses produksinya, para pekerja dapat mengupas sekitar 300 buah pala per hari. Saat musim panen tiba, jumlahnya bahkan bisa mencapai 1000 buah lebih. Namun hasil produksi tidak hanya ditentukan oleh jumlah buah pala, melainkan juga ketebalan daging buah pala.
1: Biasa ketong kalau setiap ketong kupas itu 300 buah. Tergantung dari banyaknya beli pala dari masyarakat buah palanya.
3: Kerja itu kan tergantung buah pala. Kalau ketong keras bagus akan dapat hasil bagus.
1: Dagingnya kalau buah palanya tipis berarti dagingnya kurang. Berarti dia pun hasil tadi itu dia
3: akan pungsari,
1: air
3: juga kurang.
1: Kalau isinya dia tebal tetap dia daging banyak. Biasanya kalau begitu itu ada dapat 900 botol, ada 800 botol satu hari itu.
0: Jus pala yang telah dikemas dapat bertahan hingga 8 bulan, bahkan 9 bulan jika disimpan dengan baik. Meski demikian, menurut para pekerja, cita rasa terbaik tetap didapat ketika jus disajikan dalam keadaan dingin. Di balik setiap botol jus pala yang dinikmati masyarakat, ada kerja keras para perempuan desa yang setiap hari mengolah hasil rempah warisan leluhur. Bagi Mama As dan Mama Iki, pekerjaan ini bukan sekedar rutinitas. Hasil yang diperoleh dari produksi jus pala turut membantu memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Musim pala menjadi masa yang paling dinantikan. Saat panen melimpah, produksi meningkat, dan kesempatan memperoleh penghasilan pun bertambah.
1: Dari kan dalam satu tahun itu kan dua kali musim pala di kampung. Iya. Kalau membantu kasih ketong punya upah dari situ.
3: Ya lumayan lah.
1: kalau musim pala banyak, kasing buka, berarti kotong lumayan lah ya. Lumayan kotong kerja, berarti dia pun hasilnya banyak lagi.
3: Bermanfaat par kebutuhan sehari-hari.

Dari kebun-kebun pala milik warga menuju tangan-tangan terampil para pekerja. Hingga akhirnya tersaji dalam sebotol jus yang menyegarkan. Begitulah perjalanan sebuah produk lokal yang bukan hanya menghadirkan rasa khas Maluku, tetapi juga menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat negeri Morella. Pala bukan sekedar rempah. Di Morella, pala adalah identitas, warisan budaya.

0: Baju yang kakak pesan sudah selesai dijahit tuh kak.
1: Oh iya, makasih ya dek untuk infonya.
0: Eh, memangnya acara apa sih yang akan kakak hadiri sampai-sampai pakai pesan baju segala?
1: Oh, itu deh acara pelantikan kepala desa yang mau diadakan besok hari.
0: Loh kak, bukannya lebih menarik kalau kakak hadir di acara itu dengan mengenakan baju cele? Lagian, baju cele itu kan salah satu pakaian adat orang Maluku yang harus terus kita lestarikan. Selain itu, acara-acara seperti pelantikan kepala desa lebih menarik lagi kalau yang hadir di acara itu mengenakan baju cele kan?
1: Tapi kakak belum punya baju cele, dek. Lagian, acaranya besok sudah diadakan.
0: Kenapa harus bingung, kak? Sini ada temenin, kita beli baju cele yang baru untuk kakak pakai besok. Biar kakak kelihatan lebih keren ketika mengenakan baju cele di acara besok.

Masih tetap dengar katong di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Katong masih ada di acara Pustaka Maluku yang kita hadirkan partemani bahas saudara semua. Sampai nanti katong ada di jam 8 atau pukul 20 waktu Indonesia Timur. Nah bahas saudara, hiburan donci-donci dari Maluku masih akan terus kita hadirkan partemani bahas saudara di kesempatan malam hari ini. Nah, jangan kemana-mana bahas saudara, tetap dengar katong di Pro 4 RRI Ambon. Betarin masih akan terus menemani bahas saudara dengan berbagai acara sampai nanti di pukul 24 atau jam 12 waktu Indonesia Timur.

0: Itulah hentakan kaki dan suara para penari saat membawakan tarian cakalele yang menyimbolkan kekuatan kaum pria di Maluku. Provinsi Maluku terkenal dengan berbagai budaya warisan leluhur. Salah satunya Parang Salawaku yang menjadi simbol keberanian orang Maluku. Indonesia kaya akan seni dan kebudayaan, termasuk senjata tradisional. Seperti di Maluku, memiliki beragam senjata tradisional, salah satunya adalah Parang Salawaku. Parang Salawaku yaitu sepasang senjata tradisional yang terdiri dari parang atau pisau panjang dan salawaku atau perisai. Pada masa lalu, senjata ini digunakan untuk berperang. Selain itu, Parang Salawaku juga dapat kita jumpai pada lambang pemerintah kota Ambon. Bagi masyarakat setempat, parang dan salawaku adalah simbol kemerdekaan rakyat. Parang dan salawaku memiliki arti tersendiri. Parang berarti pisau besar, biasanya memiliki ukuran yang jauh lebih besar dari pisau dan lebih pendek dari pedang. Salawaku sendiri memiliki arti perisai. Perisai merupakan alat yang dipergunakan untuk melindungi diri dan untuk menangkis serangan senjata lawan. Parang bertindak sebagai senjata. Hal ini digunakan sebagai senjata untuk melakukan penyerangan terhadap lawan, sedangkan salawaku digunakan sebagai perisai yang berfungsi untuk menahan serangan lawan. Senjata tradisional ini digunakan pada saat menari cakalele. Tarian tersebut menyimbolkan kekuatan kaum pria di Maluku. Parang di tangan kanan penari melambangkan keberanian, sementara salawaku di tangan kiri melambangkan perjuangan untuk mendapatkan keadilan. Hal yang membuat senjata ini unik dan estetis ialah terdapat ukiran-ukiran bermakna khusus yang terbuat dari kulit kerang laut. Ukuran parang dan salawaku sangat bervariasi tergantung postur badan sang penari. Senjata parang terbuat dari bahan besi yang keras berukuran 90 sampai dengan 100 cm. Tetapi ukuran itu bisa disesuaikan dengan tinggi badan si pemilik sehingga ukurannya sangat beragam. Senjata ini terbuat dari bahan besi yang keras kemudian ditempa. Kepala parang terbuat dari kayu keras seperti kayu besi atau kayu gupasa seperti halnya gagang parang. Sedangkan salawaku terbuat dari kayu. Sebagai penghias dilapisi pernak-pernik khusus yang diberi motif dan bahannya terbuat dari kulit kerang laut. Itu artinya salawaku merupakan perisai bermotif. Namun, tak sembarang motif yang bisa digunakan, biasanya hanya motif yang melambangkan keberanian. Karena simbol ini bisa membuat penggunanya semakin memiliki keberanian yang sama ketika berperang melawan musuh.
1: Memang parang salawaku ini kan merupakan juga lambang simbol-simbol kekuatan, karenanya merupakan senjata tradisional yang dipakai dulunya ketika perang kan para pahlawan kita, pejuang-pejuang apalagi Maluku ini menggunakan ini kan parang salawaku. Dan memang parang salawaku ini kan melambangkan juga parangnya sebuah pedang atau yang tajam itu dia, kemudian itu melambangkan kekuatan, dan kemudian juga salawakunya atau perisainya itu sebagai juga simbol untuk ya keadilan ya. Jadi ini merupakan simbol kekuatan atau juga merupakan simbol kemerdekaan bagi kita. Adanya satu kekuatan yang dilambangkan dengan salawat.
0: Demikian penjelasan Kepala Balai Pelestarian Nilai Sejarah dan Budaya Tradisional Maluku, Rusli Manorek. Menurutnya, parang salawaku ini merupakan lambang atau simbol-simbol kekuatan masyarakat Maluku. Untuk melihat senjata tradisional Maluku ini, kata Rusli Manorek, dapat disaksikan dalam tarian cakalele. Cakalele merupakan tarian khas Maluku yang menyimbolkan kekuatan kaum pria di Maluku. Pada saat tarian cakalele ini, parang yang dipegang di tangan kanan penari melambangkan sebuah keberanian, sedangkan salawaku yang dipegang di tangan kiri melambangkan perjuangan untuk mendapatkan keadilan. Dalam tarian cakalele ini, para penari mengenakan celana berwarna merah dan ikat kepala merah, diiringi dengan suara gendang dan juga teriakan dari para penari.
1: Dan sekarang ini kan dipakai dalam tarian cakalele. Cakalele itu kan bukan tarian perang juga ya. Nah, ini kan merupakan simbol-simbol kita. Ini kalau kita angkat itu berarti ya di mana kita sudah merdeka. Karena dengan kekuatan-kekuatan yang ada, para pria-pria Maluku ini kan dilambangkan dengan ini, dengan kekuatannya, ada pedang Salawaku ini, parang Salawaku. Nah, ini kan dilestarikan dan ini merupakan semangat untuk menjadi semangat perjuangan. Ya, saya kira akan juga memberikan motivasi dengan tarian Cakalele, dengan parang Salawaku ini kan salah satu motivasi, satu kekuatan lewat parang ini kan simbol-simbolnya seperti itu. Saya kira itu dalam penjemputan tamu juga kan seperti itu. Untuk Salawak, saya kira kita melihat karena ini kan sudah itu masih menjadi satu peralatan yang masuk dalam kelengkapan tarian. Dan tentunya ya kalau namanya sudah diangkat menjadi unsur tarian, perisainya harus bagaimana supaya bagus. Kalau unsur pedangnya saya kira masih tetap pedang yang seperti ya, yang digambar ya Patimura juga itu kan. Perkembangan peralatan itu yang pokok tidak mengurangi unsur-unsur nilainya ada saja. Estetik kalau dalam tarian itu kan bisa dipakai Pak, bisa dikembangkan juga kan. Tapi selama ini yang tidak menggeser unsur nilai yang ada.
0: Menurutnya, untuk menjaga dan menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya yang diwariskan leluhur, para sanggar di Maluku diharapkan dapat terus mengasah bahkan generasi muda dalam memainkan senjata tradisional Maluku itu di dalam tari Cakalele, sehingga menjadi suatu kebanggaan bagi provinsi seribu pulau ini.
1: Saya kira ini melestarikannya ini dengan adanya peralatan-peralatan ini kan salah satu bagian pemajuan kebudayaan, unsur-unsur pemajuan kebudayaan, peralatan-peralatan. Nah, ini harus diidentifikasi dan ini harus diangkat dan ini dilestarikan, dan pelestarian ini tentunya bukan hanya BPNB tetapi bagaimana strategi kebudayaan ini diangkat lewat daerah-daerah. Yang baru-baru pokok pikiran kebudayaan daerah ini harus diinventarisir, diidentifikasi. Dan siapa yang harus melestarikan. Nah tentunya ini pelestariannya kan lewat ada tarian Cakalele. Cakalele ini kan sudah otomatis menggunakan ini kan. Nah dengan ini harus dimulai dari sekolah, nantinya ada muatan lokalnya. Kemudian kita berikan nilai, ya, simbol-simbol, makna bahwa dalam tarian Cakalele dengan lambang-lambang peralatan ini akan memberikan motivasi, semangat. Bagi anak-anak sekolah sehingga nantinya ada menimbulkan karakter, semangat, perjuangan, masih membangun kemerdekaan. Kan? Jadi ini harus dilestarikan lewat kelompok-kelompok, sanggar-sanggar yang kami juga memberikan ruang-ruang. Nah, ini bagian kami kan memberikan ruang-ruang untuk melestarikan ada kegiatan-kegiatan. Dan di sekolah-sekolah saya kira ini harus perlu menjadi muatan lokal.
0: Selaku generasi muda, kita patut melestarikan dan menjaganya dengan baik, sehingga budaya leluhur ini ada bersama kita selalu dan selamanya. Demikian diungkapkan Frankie Taihitu, salah seorang mahasiswa di Universitas Patimura Ambon.
2: Parang Salawaku di Maluku itu kalau di zaman dulu masyarakat Maluku menggunakan parang Salawaku sebagai alat perang. Tetapi sekarang ini parang Salawaku sudah dijadikan sebagai budaya tarian. Contohnya di suku Nuaulu, parang Salawaku itu dijadikan sebagai suatu tarian atau adat tradisi dari Maluku. Jadi sebagai pemuda saya sarankan kita sama-sama melestarikan lagi budaya Maluku yang ada di Maluku.
0: Nilai-nilai sosial budaya yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Maluku merupakan salah satu modal dasar bagi peningkatan persatuan dan kesatuan, termasuk menyemangati masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di daerah ini. Hubungan-hubungan kekerabatan adat dan budaya harus terus didorong sehingga dapat menciptakan sinergitas yang andal bagi upaya bersama membangun Maluku baru di masa mendatang. Demikian feature budaya edisi Parang Salawaku, simbol kekuatan orang Maluku. Persembahan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Ambon. Saya Rainer Helaha, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Dan kebanyakan Basudara masih tetap dengar keton di program 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Lalu Basudara, satu hiburan terakhir beta hadirkan perkatun jelang jam 8 atau pukul 20 waktu Indonesia Timur. Tapi jangan kemana-mana Basudara, karena setelah ini keton masih akan ada di acara selanjutnya yang tentunya akan beta hadirkan partemani Basudara. Jadi tetap dengar keton di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih tetap dengarkan di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Oke, Mbak Sudara, katong ada di acara selanjutnya, drama, katong ada di acara drama legenda yang beta hadirkan partemani Mbak Sudara di kesempatan malam hari ini. Nah, Mbak Sudara, di drama legenda di sini ada satu mini drama, satu cerita rakyat ya, satu cerita rakyat yang akan beta hadirkan partemani Mbak Sudara di kesempatan malam hari ini. Jadi jangan kemana-mana Mbak Sudara, tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

Pada zaman dahulu kala, di sebuah daerah pegunungan di Maluku, hiduplah seorang anak laki-laki yang bernama Iyongki. Dia hidup sebatang kara, dan sejak kedua orang tuanya meninggal, ia kemudian pindah dan menetap di Benteng. Dengan tekad yang begitu kuat dan harapan masa depan yang lebih baik, maka setiap hari Iyongki harus ke hutan untuk mencari dan mengumpulkan kayu bakar untuk dijual di pasar demi memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Di suatu pagi, Iyongki mendayung perahunya menuju pantai negeri Latuhalat untuk mencari kayu bakar di gunung yang ada di sekitar pantai tersebut. Sesampainya di pantai Latuhalat, Iyongki menambatkan perahunya di akar sebuah pohon yang tumbuh di tepi pantai itu. Sambil membawa bekalnya, ia berjalan mendaki gunung. Sesampainya di puncak, ia mulai bekerja.

0: Beginilah beta pun hidup. Hidup susah sendiri, sing ada orang tua, sing ada saudara-saudara. Ayo nasib-nasib. Tapi beta sing bisa berdiam diri seperti macam begini. Sing boleh pasrah pada nasib. Beta harus bikin sesuatu agar beta bisa bertahan hidup.
1: Dengan tekad yang kuat dan harapan masa depan yang lebih baik, maka setiap hari Yongki harus ke hutan untuk mencari dan mengumpulkan kayu bakar untuk dijual di pasar demi memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Di suatu pagi, Yongki membayung perahunya menuju pantai negeri Latuhalat untuk mencari kayu bakar di gunung yang ada di sekitar pantai tersebut. Sesampainya di pantai Latuhalat, Yongki menambatkan perahunya di akar sebuah pohon yang tumbuh di tepi pantai itu. Sambil membawa bekalnya, ia berjalan mendaki gunung. Sesampainya di puncak, ia mulai bekerja.
0: Wah, kayu-kayu kering susing ada di sini lagi. Kayaknya nih beta harus tebang pohon-pohon ini saja. Biar tinggal akang sampai kering, baru beta ambil. Kalau beta sih tebang akang pohon, mana mungkin beta bisa kumpulkan kayu kering untuk jual.
1: Hari berganti hari, bulan pun berlalu. Apa yang dilakukan Yongki di gunung itu terus berlanjut. Hampir semua pohon yang ada di puncak gunung itu ditebang habis oleh Yongki. Akhirnya, lama-kelamaan hutan atau pepohonan yang ada di sekitar gunung itu semakin gundul. Suatu ketika, di saat Yongki sedang mengumpulkan kayu, ia pun merasa lelah dan ia beristirahat sejenak sambil menyantap bekal makanan yang dibawanya. Tak terasa hari sudah mulai gelap, maka Yongki memutuskan untuk tidur di hutan. Ia lalu mencari tempat beristirahat atau tempat tidur yang begitu aman.

Sepertinya tampak ini cocok nih untuk beta istirahat. Beta tidur di sini juga. Tanahnya so lapang, ada rumput-rumput hijau. Ayo, menyenangkan pas kali. Syukurlah malam ini sing turun hujan. Tapi beta pun mata nih sing bisa tertutup. Ini apalah ini? Nyamuk membat terik saja. Sial ya.

0: saat Yongki berteriak minta tolong, dengan sekejap ular raksasa itu menelan Yongki hidup-hidup. Selang beberapa saat kemudian, ular itu kembali memuntahkannya. Yongki terpelanting ke tanah hingga tak sadarkan diri. Tak lama kemudian, Yongki kembali sadar. Dan tiba-tiba, ia mendengar suara bergemuruh. Ternyata, seorang lelaki tua yang bertubuh tinggi dan besar telah berdiri di depannya. Yongki sangat ketakutan sekali.
1: Oh, si siapa? Beta sing kenal si. Jangan ganggu beta. Pi, pi. Hei.
2: Hei, anak muda. Siapa namamu? Dan dari mana asalmu?
1: Beta Yongki. Yongki dari Manipa. Tapi beta tinggal di Benteng.
2: Mengapa kamu masuk di tempatku dan merusak hutan serta menebang pohon-pohon di daerahku seenak kamu?
1: Ampun, Tete. Ampun, ampun. Beta lakukan itu hanya untuk bertahan hidup, untuk mencari kayu bakar, untuk dijual di pasar.
2: Tapi kenapa kamu menebang pohon yang ada di daerahku ini?
1: Ampun, Tete. Ampun. Beta tebang pohon-pohon di sini karena tidak ada lagi ranting-ranting yang kering. Sekali lagi, beta minta ampun, Tete. Beta ini anak sebatang kara, Tete. Beta pohon tua sudah meninggal.
2: Baiklah, aku memaafkanmu. Tapi kau harus berjanji dan tidak lagi menebang pohon di sini.
1: Iya, Tete. Beta janji. Beta tidak akan menebang pohon di tempat ini lagi, Tete.
0: Mendengar apa yang dikatakan Yongki, sebagai anak sebatang kara yang telah ditinggal pergi kedua orang tuanya, serta telah berjanji untuk tidak menebang pohon lagi, maka lelaki tua itu merasa iba pada Yongki dan berkeinginan untuk memberikan sesuatu kepadanya.
2: Hei, anak muda, aku tahu kau telah berkata jujur padaku. Untuk itu mintalah apa yang kamu mau. Pasti aku kabulkan.
1: Maaf, Tete. Beta tidak minta apa-apa dari Tete. Tapi apapun yang Tete berikan pada Beta, Beta akan terima dengan senang hati, Tete.
2: Baiklah, kalau itu maumu. Sekarang juga, pejamkanlah matamu, nak.
0: Di saat Yongki memejamkan matanya, lelaki tua itu mengambil sepotong bambu atau bulu yang tumbuh tidak jauh di belakang Yongki. Dan dengan kesaktiannya itu, kakek menusuk kembali bambu atau bulu di kepala Yongki hingga tembus kakinya. Dan beberapa saat kemudian, kakek itu mencabut bambu atau bulu itu kembali dari tubuh Yongki. Dan herannya, Yongki tidak merasa sakit sedikit pun.

0: anak muda, sekarang buka matamu pelan-pelan. Bagaimana? Apa yang kamu rasakan?
1: Tete, beta rasa beta pun tubuh ini sangat bertenaga. Bertenaga yang luar biasa. Sebelumnya beta tidak seperti ini. Tidak pernah merasa kuat seperti ini, Tete.
0: Ketahuilah anak muda, aku telah memberimu ilmu kekebalan tubuh. Ilmu ini tidak hanya membuat tubuhmu kekar, kebal terhadap segala macam senjata tajam, tapi juga memiliki kekuatan untuk membela diri.
1: Dangke, Tete. Dangke, Tete sungguh baik, Parbeta.
0: Ingat, anak muda, ilmu yang sudah kamu peroleh itu, gunakanlah untuk kebaikan. Jangan sekali-kali kamu melakukan kejahatan dengan menggunakan ilmu tersebut.
1: Iya, Tete.

0: Di saat Yongki sedang menoleh ke belakang, melihat pohon bambu atau bulu tadi, ternyata pohon bambu itu masih berdiri dengan tegak. Tiba-tiba, ia melihat juga 7 helai daun bambu terlepas dari tangkainya, kemudian berterbangan hingga jatuh ke tengah laut.
1: Langsung muncul di tengah laut itu. Kelihatannya seperti pulau. Ya betul, itu pulau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iya betul, ada 7 pulau yang muncul di tengah laut. 7 pulau yang muncul di tengah laut, tempat jatuhnya 7 helai daun bambu.
0: Di saat Yongki kembali melihat pohon bambu tersebut, ternyata pohon bambu itu sudah menghilang, tidak berada di tempatnya lagi. Yongki pun merasa kaget karena kakek yang menolongnya itu pun hilang bersamaan dengan pohon bambu itu. Dan keesokan harinya, Yongki cepat-cepat kembali ke perkampungan dan menceritakan semua yang dialaminya. Ilmu yang didapat Yongki dipergunakan untuk menjaga diri dan menolong orang lain. Tempat Yongki beristirahat hingga kini masih terlihat bersih dan dianggap sebagai tempat keramat oleh penduduk Latu Halat. Sementara pohon bambu yang dilihat Yongki disebut dengan nama bambu atau bulu pamali karena tumbuh dan hilang secara misterius. Serta 7 pulau yang muncul di tengah laut itu sampai sekarang disebut Pulau 7. Sahabat budaya, kisah ini mengingatkan kita bila mau masuk ke suatu tempat tertentu, mintalah izin dahulu kepada yang empunya tempat tersebut. Serta jagalah kelestarian alam sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan.

0: baju yang kakak pesan sudah selesai dijahit tuh kak.
1: Oh iya, makasih ya dek untuk infonya.
0: Eh, memangnya acara apa sih yang akan kakak hadiri sampai-sampai pakai pesan baju segala?
1: Oh, itu dek, acara pelantikan kepala desa yang mau diadakan besok hari.
0: Loh kak, bukannya lebih menarik kalau kakak hadir di acara itu dengan mengenakan baju celek? Lagian...

0: Halo.
1: Halo. Nyong di mana?
0: Kenapa? Minta dari toko biasa sah.
1: Bisa minta waktu sedikit?
0: Ya sudah, datang minta tunggu ya.
1: Iya nyong.

jam 8.15 tadi sampai nanti atau ada di jam 9 atau pukul 21 waktu Indonesia Timur. Nah, masih ada hiburan-hiburan yang akan terus kita hadirkan, pertemani suasana malam Basudara. Semoga untuk Basudara yang sedang menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di saat ini bisa lebih semangat ketika mendengarkan donci-donci yang kita hadirkan di malam ini. Nah, jangan kemana-mana Basudara, tetap dengar keton di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

Masih tetap dengar keton di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Saudara, keton masih di acara Walang Pro 4 yang beta hadirkan partemani Mbak Saudara dari

0: Ma, kenapa tante itu jalan gunakan baju seperti itu? Sambil menaruh jualannya di kepala.
1: Oh, itu namanya Papa Lili.
0: Papa Lili?
1: Iya.
0: Apa itu Papa Lili, Ma?
1: Ya, seperti yang kamu lihat. Apa yang tadi kamu lihat?
0: Tante itu gunakan kebaya. Bajunya kotak-kotak kecil. Dan tempat taruh buah itu namanya apa, Ma?
1: Itu namanya dulang, ya. Dulang itu tempat untuk menaruh buah-buahan hasil panen. Seperti yang kamu lihat tadi.
0: Oh, lalu apa hubungannya dengan Papa Lili, Ma?
1: Papa Lili itu aktivitas berjualan dari rumah ke rumah, ya. Atau dari satu tempat ke tempat yang lain. Papa Lili itu biasanya dilakukan oleh seorang perempuan, ya, dengan menggunakan baju khas orang Maluku.
0: Oh, jadi itu, mah, namanya Papa Lili.
1: Iya.
0: Manggil tante itu ya, mah. Saya pengen banget makan pisang yang beliau jual.
1: Oke.

Batik merupakan warisan budaya leluhur yang dalam perjalanan sejarahnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman batik yang luar biasa, tentunya menjadi kebanggaan kita bagi masyarakat dengan harapan batik bisa terus dipertahankan dan dicintai masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah Nusantara ini memiliki ciri dan keunikan batik masing-masing. Masyarakat perajin batik terus bereksplorasi untuk mengembangkan motif maupun bahan kain batik. Tidak hanya untuk digunakan sebagai pakaian, tetapi batik juga digunakan merambah sebagai hiasan atau juga sebagai alat rumah tangga.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya

0: Mama, tadi Tante Nia telepon. Katanya tempat bikin papeda yang Mama kasih buat Tante Nia sudah pecah.
1: Oh, tempe. Nanti temani Mama beli yang baru buat Tante Nia ya.
0: Kok tempe? Tempat bikin papeda, Ma, bukan tempe.
1: Sempe, Dek. S-E-M-P-E. Sempe, bukan tempe.
0: Tapi Tante Nia bilang tempat buat bikin papeda, Ma.
1: Iya, itu namanya sempe. Nah, sempe adalah wadah untuk membuat papeda. Kendati sudah tinggal di negara maju, Tante Nia tetap suka makan papeda yang diadon di dalam sempe. Katanya biar tidak lupa kampung halaman. Ayo, temani Mama beli sempe buat Tante Nia.
2: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
3: Dan kebanyakan Bapak Saudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon. Suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, beta akhiri acara Walang Program 4, lalu katon masih akan ada di acara-acara selanjutnya yang akan beta hadirkan. Jadi, jangan kemana-mana Bapak Saudara, tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.
4: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
2: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perempat RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Bas Sudara, katong ada lagi di acara selanjutnya Matawana Pro 4 yang beta hadirkan partemani Bas Sudara di kesempatan malam hari ini. Yang mau gabung dengan katong, line telepon 3115444 beta buka. Par tunggu Bas Sudara dong di acara Matawana Pro 4 malam ini sampai di jam 11 atau pukul 23 waktu Indonesia Timur. Yang mau gabung dengan katong lewat WA, Bas Sudara bisa di 0813-5624-5887. Tapi cuma bisa kirim salam untuk jalur WA, Bas Sudara, karena katong buka line telepon di 311-544. Penelpon pertama kita terima, Bas Sudara. Matawana Pro 4, selamat malam.
1: Selamat malam, Bung.
0: Dengan orang Kebun Cengke ke bukan?
1: Orang Kebun Cengke.
0: Wey, Pak Junaidi di Kebun Cengke.
1: Kalah terus ini.
0: Bapakku, kabar bagaimana?
1: Kabar alhamdulillah sehat walafiat.
0: Amin.
1: Kalah terus.
0: Bagaimana?
1: Kalah terus.
0: Kalah?
1: Yo, kalah terus.
0: Kalah kenapa?
1: pulang kampung dong.
0: Aduh, Mister Gaso di Tuni untuk pun Spanyol melaju ale.
1: Oh, iya. Tapi sen kali ini tetap Spanyol.
0: Iya. Prediksi beta juga mungkin Spanyol untuk.
1: Asal jangan wasit itu berat sebelah begitu. Beta kelihatan berwasit ini berat di kira Argentina semua nih.
0: Beta sen campur sampai situ . Oke. Mantap Pak Junaidi, malam ini mau request on siapa nih?
1: Jangan gantung beta
0: terlalu lama.
1: Ya.
0: Nanti kita putar akan .
1: Yo.
0: Siap, mau salam persapa nih?
1: Mas, salam untuk Bunda Indri, terima kasih banyak. Berkati Tuhan selalu. Amin. Dan harapan bersama keluarga.
0: Iya.
1: Ada Steki di Asber, selamat malam. Ada ketumpung Nyomili yang ada di Nyong atau rumah di Soho. Bapak-bapak ini yang ada di Wayame, selamat malam. Harapan saya. Ada Stevi, ada Fabio di Suli.
0: Iya.
1: Ya, selamat malam. Ada juga siapa nama di Suli? Marcel. Ya? Selamat malam. Lalu ada Bud Deden di tengah-tengah. Selamat malam.
0: Mm-hmm.
1: Ada ketoran punya siapa nama? Eka Karere juga di Pasten.
0: Iya.
1: Selamat malam. Harapan sehat. Abu Mardi di Paso Transit, selamat malam, harapan sehat. Ada Mbak Wiga yang ada di Wonosobo, selamat malam dan harapan sehat. Bung Masrun di Sulawesi Tengah juga ada. Ibu ada Bunda Els juga di Manado, harapan sehat selalu. Lah, kemudian ada juga kita orang Puncak Turi, Mr. Gatot, selamat malam. Harapan sehat ya. Ada Bundewa yang ada di Namlea, apa kabar? Selamat malam dan harapan sehat. Ada siapa lagi? Mama Eop Oe Bunda Kopi yang di Skip.
0: Iya
1: ya,
0: betul.
1: Anca juga di Karampakarpan. Ada Anca juga yang ada di Tanah Tinggi.
0: Mm-mm.
1: Selamat malam, harapan sehat. Eca juga yang di
0: Bentas.
1: Di Eca ini sekolah yang masuk lagi.
0: Iya, sulama saya dengar dia pun suara.
1: Iya, Sarif yang ada di Talake, Eva juga di Talake. Selamat malam, harapan sehat.
0: Mm-hmm.
1: Ada Eva di Bayahong juga. Begitu juga ada beta pun cucu, ada Ipa, ada Wagir.
0: Mm-hmm.
1: Nah, selamat makan dan istirahat itu tidur juga.
0: Oh, berarti ini ada dan keluarga di rumah nih?
1: Deng, ada dong, ada di Namlea.
0: Oh, begitu.
1: Ada motor.
0: Siap.
1: Lalu ada siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Semua sudah. Ya. Tanpa terkecuali daripada ketemu. Mikir-mikir cari-cari siapa, yang penting ya dia punya garis besar sudah tersebut. Oke?
0: Okay? Siap.
1: Selamat malam. Danke.
0: Pak Junaidi. Dadah. Oke, di belakang Pak Junaidi, beta tunggu. Siapa yang mau gabung dengan katong? Masih nih, basudara. Lain telepon 311-544, beta buka di malam ini. Silakan.

0: Suara yang gabung, Mbak Sudara, beta sapa penelpon kedua dole. Matawana Pro 4, selamat malam.
1: Matawana Pro 4, selamat malam.
0: Hai, ya. Ini orang Wonosobo, sugabung yang katong, Orang Wonosobo, kabar bagaimana?
1: Kabar baik, Kak Ri.
0: Oh, ada bikin apa nih?
1: Lagi duduk.
0: Kan
1: nungguin dari tadi.
0: udah makan belum nih?
1: Sudah.
0: Makan apa sudah. Makan apa malam ini?
1: Sayur asem sama.
0: Ha-ha.
1: Sama sambel.
0: Ha-ha.
1: Sama-sama. Sama-sama.
0: Makannya sama-sama ya.
1: Iya.
0: Kabar gimana, Mbak Wika?
1: Kabar baik.
0: Baik.
1: Masih dingin-dingin empuk.
0: Wow, dingin-dingin empuk ya.
1: Musim kemarau jadi dingin.
0: Terus malam ini Mbak Wika mau request donci apa nih?
1: Donci lagu ya.
0: Iya, lagu.
1: Mau donci Ale Paling Berarti.
0: Ale Paling Berarti.
1: Dari Indra Gili.
0: Indra Gili ya.
1: Iya.
0: Nanti beta lihat.
1: Andre Gili.
0: Iya. Makanya bilang Indra, Indra. Padahal musik kayaknya Andre ya. Ale lupa. Paling berarti. Tapi Ale-nya, Ale ini siapa?
1: Ale-nya siapa ya?
0: Mau tahu saja kata Ale itu siapa? Ale-nya siapa? Ale-nya.
1: Ale kan diri, Ale kan Anda ya.
0: Iya, tapi maksudnya yang Ale itu siapa? Tujuan Ale siapa itu ke siapa?
1: Ya? Siapa ya? Siapa ya, Karin?
0: Terserah saja.
1: Ya udah, Ale terserah.
0: Oke, nanti diputar ya.
1: Oke, Karin. Sehat-sehat ya, Karin.
0: Siap, sehat.
1: Sama siapa, Karin?
0: Lagi sendiri. Mana nih? Sendiri.
1: Sendiri.
0: Iya.
1: Loh, sama saya toh?
0: Oh iya, betul. Tapi lupa sama Pak Junaidi juga.
1: Sama Pak Junaidi. Nanti terus ada siapa lagi? Banyak teman.
0: Betul. Oke, silakan Mbak Wika malam ini salamnya buat siapa nih?
1: Buat Karin, selamat tugas, sehat ya, pulangnya hati-hati, baik-baik semuanya. Terus salamnya tadi Pak Junaidi ya, aduh nomor satu dapat piring cantik. Selamat malam Pak Junaidi. Terus buat Kak Rere, Bu Pertiwi, ada Kak Bang Fabio,
0: iya.
1: Bang Deden, Bang Steffi, Bapak Marcel. Pak Marcel di mana ya?
0: Suli.
1: Di Suli.
0: Iya, betul.
1: Ya, selamat malam Bapak Marcel. Terus ada Bunda L, selamat malam.
0: Bunda Els.
1: Kakak Eci, selamat malam. Eci apa Eca ya?
0: Eca.
1: Yang di Tanah Tinggi, Kakak Eca.
0: Di, kalau Eca di Bentas.
1: Di pentas.
0: Iya.
1: Di pentas.
0: Kalau di Tanah Tinggi Ances.
1: Yang di Tanah Tinggi Kakak Ances ya. Malam. Terus buat tuh yang di sana yang di jauh Namlea.
0: Dewa di Namlea. yang di jauh ya, yang di jauh.
1: Yang di jauh.
0: Dewa ya. Di Namlea.
1: Ini karena musim kemarau jadinya dewa panas, bukan dewa hujan lagi ya.
0: Pokoknya terserah aja, mau dewa panas, dewa hujan, terserah aja. Oke.
1: Terus Mr. Gasot, selamat malam.
0: Mm-mm.
1: Siapa yang belum ya, Kak Rin?
0: Siapa yang belum?
1: Ini Bang Aldino. Iya, Bang Aldino. Ayo jangan cuma WA, mana suaranya. Terus Bang Syarif.
0: Iya, Syarif Talake.
1: Bang Syarif Hidayat. Kak Eva.
0: Eva.
1: Kak Eva. Bu Marni. Kopi.
0: Iya.
1: Semuanya saja.
0: Oke.
1: Selamat malam, selamat istirahat. Di sana sudah jam 9 ya?
0: Iya, kan? Jam 9.
1: Di sini masih jam 7.
0: Panjang. di sini udah mau tidur nih. Kalau di sana kan belum ya.
1: Belum, masih panjang. Oke, terima kasih ya Kak Ri.
0: Siap.
1: Saya tunggu lagunya.
0: Siap. Andre Gili, Ale paling berarti.
1: Iya, Ale.
0: Ale paling berarti. Oke, sip.
1: Oke.
0: Nanti diputar ya.
1: Oke,
0: makasih Mbak Wika. Dadah. Oke, ada Mbak Wika di Wonosobo. Untuk request lagunya Andre Gili, Ale paling berarti. Nah, di belakang Mbak Wika, siapalah yang mau gabung dengan ketong, line telepon 311-544 beta buka, silakan. Matawana Perempat, selamat malam.
2: Matawana Perempat, selamat malam, Kakeng.
0: Deng siapa di mana nih?
2: Dengan Tony di Puncak Tuni, Kakeng.
0: Ayuh, ahon tue ini. Ini dari mana ini?
2: Biasa, Kakeng.
0: Hah? Isai, sudah hampir 2 ke 3 bulan nih baru dengar suara. Tony, kabar bagaimana, ya. Nyong?
2: Baik, Kakeng, puji Tuhan.
0: Ah, lalu ada bikin apa tuh?
2: Ya, ada main-main time, Kakeng.
0: Oh. Sendiri kah, Deng? Siapa dong?
2: Ada Deng ponakan-ponakan nih, Kakeng.
0: Kalau gitu salam para ponakan-ponakan semua yang ada situ, eh?
2: Iya, Kakeng, sama-sama.
0: Mantap. Nyong mau dengar dong siapa malam ini?
2: Kita minta lagu Belum Jodoh juga, Kakeng. Manis, terlalu manis grup.
0: Terlalu manis?
2: Belum Jodoh.
0: Belum Jodoh? Oke, barang siapa yang belum jodoh lagi? Oke, nanti kita putar ya.
2: Iya, Kakeng.
0: Siap, mau salam per siapa nih?
2: Salam buat Gasup, Mr. Gasup di alamat yang sama, selamat malam.
0: Baku dekat kan?
2: Iya, baku dekat, Kakeng. Juga siap. Buat yang baru masuk, siapa-siapa saja, Kakeng?
0: Tadi Pak Junaidi di Kebun Cengke dan Mbak Wika di Wonosobo.
2: Iya. Untuk Pak Junaidi di Kebun Cengke, selamat malam. Juga yang Kakak Wika, Kak?
0: Wika di Wonosobo.
2: Iya, Wonosobo, selamat malam. Pak Bio di Suli, selamat malam. Terus memberkati Ibu Marni di Paso, Kakak Rere di Paso. Abang Dewa di Namlea, Pak Deden di tengah-tengah. Dan semua penggemar perempat dua.
0: Iya.
2: Kakeng, selamat malam, Tuhan yang berkati. Untuk Kakeng, selamat bertugas. Pulang hati-hati di perjalanan.
0: Siap. Tuhan
2: yang memberkati. Danke, Kakeng.
0: Danke, Tony. Oke, Mbak Sudara, 3 penelpon ya, sudah beta terima. Yang pertama ada Pak Junaidi di Kebun Cengke, Mbak Wika di Wonosobo, ada juga Tony di Tuni. Nah, Mbak Sudara, ini yang gabung di WA suada nih, tapi baru Mbak Wika saja. Mbak Wika bilang, maaf nyusul, lupa kakak Tony, Bung Vence di Saparua juga katanya. Oke, Mbak Sudara, 3 requestan beta hadirkan dulu. Sesuai dengan apa yang Mbak Sudara request, lalu jangan kemana-mana Mbak Sudara, beta masih akan balik para teman Mbak Sudara dengan sesi selanjutnya. Tetap dengar katon di Program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Oke, Pak Sudara, tiga requestan dari tiga penelpon yang gabung sudah beta hadirkan pertemuan Pak Sudara. Lalu yang mau gabung yang katong masih nih sesi kedua beta buka. Line telepon 311-544 silakan Pak Sudara. Suara penelpon pertama di sesi kedua beta terima dulu Pak Sudara. Matawana Proampa, selamat malam.
1: Matawana, selamat malam Kakak Rein.
0: Orang Suli pun suara nih.
1: Iya Kakak, gimana kabar?
0: Baik saja nih Nyong. Fabio kabar gimana?
1: Baik-baik saja juga. Mantap.
0: Lalu
1: ayo, siapa yang tadi masuk di awal Kakak? Betul baru monitor sana.
0: Ya masuk di sesi pertama Pak Junaidi, ya. Mbak Wika dengan Tony di Tuni.
1: Oh, Bung Tony.
0: Iya, sip.
1: Wih, disurajin ya.
0: Makanya beta bilang beta berbalik dengar suara nih.
1: Ya tolong kasih tahu tetangga tuh mister nanti tunggu saja hari Senin.
0: Iya, Don Dua punya ya, Don Dua punya Kak.
1: Oh, ketemu panggung tuh.
0: Wih, sadar. Jadi yang bisa, lain yang lain boleh diam saja. Bisa nonton saja, tapi nonton saya saja. Jam bersuara.
1: Saya yang lain nonton saja.
0: Iya. Betul, betul.
1: Mau
0: betul.
1: Bersuara apa lah sepulang kamu kemarin.
0: Oke.
1: Okay. Mister Gasok, kalau monitor gabung, guys.
0: Siap, siap, siap.
1: Oke, okay, Kak Rein.
0: Oke, okay, Nyong, kabar baik-baik ya. Tuh?
1: Baik saja, sehat nih.
0: Siap, lalu malam ini Nyong mau dengar Donci apa nih?
1: Tadi tuh pikir lagu apa tadi tuh, Bay. Gara-gara oh yes, itu dia, Tapisa 1 juga.
0: Tapisa 1?
1: Iya.
0: Nanti beta lihat.
1: Oke, okay.
0: Siap, lalu Nyong malam ini mau salam persapa, silakan.
1: Iya. Yang pertama buat Pak Jumaidi yang baru lewat, selamat malam, Tuhan memberkati, kebencingke. Bung Tony juga, selamat malam Bung Tony, bersama tetangga tuh, Mr. Gasok,
0: iya.
1: Di Tuni, selamat malam diberkati. Ibu Iga juga di Wonosobo, itu Argentina juga kekeren tuh.
0: Oh iya kah?
1: Iya.
0: Ah, katanya saya tahu, jangan sampai di sana untuk pakai baju Norwegia kah?
1: Saya kakak itu sudah dengar di Pro 1.
0: Oh begitu?
1: Iya, itu sudah proklamasikan Argentina.
0: Siap, siap. Kalau gitu Fabio undang-undang lah itu.
1: Iya, itu dan Dewa Hujan tuh, ya begitu juga.
0: Oke, okay.
1: Satu barisan.
0: Iya, betul, di orang Namliar ya, betul-betul.
1: Iya, lalu berikutnya siap. Caca Ayu Dimasoi. Selamat malam, diberkati Bung Dewa juga.
0: Iya.
1: Selamat malam Bung Dewa, diberkati Om Deden juga, selamat malam. Diberkati selalu Komandan Suli nih, yang masuk-masuk lah ini. Iya, sampai ketemu. Ketemu kasih waktu perang tua yang masuk minggu ini, minggu depan kita yang salaman tua lah ya. Oke, Pak Marcel, selamat malam. Diberkati siap. Selalu Kakak Rere Pasteng juga, Kakak selamat malam. Wang Marni juga. Diberkati selalu Kakak Inka Karpan.
0: Iya.
1: Om Jeffrey Ahuru, Ibu Popi di Skip, selamat malam semuanya diberkati. Adik Enca di Bentas. Adik Kakak Eva di Waihaung juga selamat malam diberkati. Bung Syari Bidaya di Telake. Kakak Eva di Ternate sana selamat malam diberkati Kakak. Lalu ada Bung Stevi, selamat malam, berkati selalu. Oni di Kamal, selamat malam. Ances di Tanah Tinggi juga, selamat malam Kak Ances, berkati. Nona Linda juga di Lorong Gandaria, Rumah Tiga, selamat malam, diberkati. Adevina dan Depung pacar itu di Kebun Jeruk, selamat malam, diberkati selalu. Wulandari sama Jingga, Nona Fika sama Bunda Els di Manado, selamat malam, diberkati.
0: Iya.
1: Fiona di Kupang juga selamat malam, diberkati selalu. Oke, Abang Rein, terima kasih lagi, danke.
0: Danke.

0: Oke, buat saudara di belakang Fabio Di Suli, line telepon 311-544 beta buka lagi. Silakan yang mau gabung yang katong. Matawana Proampa, selamat malam.
1: Watawana, selamat malam Kak Karin.
0: Deng siapa di mana nih?
1: Dengan Jingga di Manado.
0: Jingga, orang Manado. Kabar gimana nih orang Manado?
1: Kabar orang Manado sehat.
0: Sehat.
1: Dahsyat luar biasa.
0: Dahsyat, susehat balik dahsyat lah ya, itu yang bagus
1: iya.
0: Sekali. Jingga, kalau jam gini di Manado ada bikin apa nih?
1: Ini lagi dengar Perempat.
0: Oke. Ambon. Sambil
1: makan cemilan.
0: Wih, sedap. Kalau dekat gini minta kirim sadiki ke sini nih.
1: Boleh.
0: Cuma karena jauh lah, tapi selautan lah. Oke, tapi siapa apa? Jingga, malam ini Nona mau request dong siapa nih?
1: Lagu apa kan? Sukanyong Papua.
0: Sukanyong Papua?
1: Iya.
0: Oh, mantap Sukanyong Papua . Oke sip, nanti kita putar ya. Silakan. Malam ini mau salam par siapa?
1: Beta mau salam por pertama buat Kakak Rain. Kakak Rain yang lagi tugas. Terima kasih sudah angkat tuh telepon. Semangat di malam hari ini, selalu sehat, sukses dan diberkati bersama keluarga yang ada di rumah. Lanjut salam. Ada Fabio di Ambon, ada Reden di tengah-tengah.
0: Siap.
1: Lupa. Ada okay. Dewa di Namblea, selamat malam semua. Ada Bung Stevi juga di Ambon. Ada Bunda Mari di Poso. Ada Bunda Poppy. Ada Inka. Ada Eka, ada Wigati, dan semua-semua Jo Kang.
0: Dan semua-semua
1: Jo. Semua Jo. Dapat salam dari Jingga. Salam siap. Sehat semua dan diberkati bersama keluarga.
0: Amin, amin, amin.
1: Buat salam ke Kak Rein yang tugas. Terima kasih. Selamat malam.
0: Malam Jingga. Dadah. Oke, ada Jingga di Manado. Di belakang Jingga, orang Manado. Satu penelpon lewat saudara, beta tunggu. Siapa yang mau gabung dengan katong? Silakan. Matawana Perempat, selamat malam.
2: Oh, Matawana Perempat.
0: Ini siapa? Kak Eva kah? Bunda, ya, Bunda Pertiwi.
2: Bunda Pertiwi.
0: Oh, Bunda Pertiwi. Bunda Pertiwi ada di mana nih?
2: Biasa, dari Manado ke Ternate.
0: Oke, lalu ada bikin apa nih?
2: Ada dengar keren, toh.
0: Oh, begitu?
2: Iya.
0: Oh.
2: Apa? Oh, itu bulat.
0: Oh, itu bulat, betul. Kapan pulang ke Ambon?
2: Agustus nanti.
0: Agustus, oh berarti bulan depan ?
2: Iya.
0: Jangan lupa ?
2: Apa tuh?
0: Apa saja?
2: Apa yang dari Ternate itu yang langsung Ambon, bareng Lampung dulu baru Ambon.
0: Ah, gitu.
2: Gitu. Jadi yang bisa bawa dari Ternate siapa?
0: Katun sentau tapi kalau bisa ya katun tunggu toh.
2: Bareng nih.
0: Siap.
2: Apa namanya di Lampung tanggal 5 orang kawin tanggal 10 pulang tanggal 15.
0: Oh, gitu.
2: Begitu Kak Rein.
0: Iya, pokoknya beta saya minta banyak kalau ada kio. Oke. Malam ini mau request dong siapa nih?
2: Mau dong si Korban tapi yang duet ya. Jangan Mona ya.
0: Korban?
2: Iya.
0: Baru siapa yang Korban?
2: Salah satunya.
0: Donci Korban .
2: Iya, tapi yang duet punya, jangan Mona.
0: Yang duet siapa? Nanti kita lihat dulu,
2: kita lihat.
0: Ona Hetarua?
2: Bukan, ada bukan. Yang dua tuh, cowok dan cewek tuh. Tapi itu sih lupa nama. Kemarin-kemarin Beta minta dari Ita ada.
0: Nanti Beta lihat.
2: Iya, salam ya.
0: Siap, siap, siap.
2: Oke. Salam buat Tina di Kebun Jeruk Jakarta. Selamat malam Tina. Selamat malam Bapak Deden di tengah-tengah. Sudah lama Bapak Deden yang masuk ke
0: Karen. Iya, betul.
2: Ya, tadi bikin apa? Tadi bakal kucing ke apa? Iya, Eca di Bentas, di Kartan, selamat malam. Ibu Ida di Wonosobo, selamat malam.
0: Iya.
2: Nona apa ya? Ances di
0: Tanah Tinggi.
2: Di Tanah Tinggi, selamat malam. Kakak Rede di Pateng. Sama Marni juga di Paso Transit. Mapopi di Arkes, selamat malam. Eva di Waihaong. Sarif Hidayat di Talake, selamat malam. Fabio di Suci, Tamar juga di Suci, selamat malam.
0: Siapa?
2: Mister Gasot.
0: Mister Gasot.
2: Iya, selamat malam. Bapak Junaidi Kebun Cengce, selamat malam. Bang Erik di Masohi. Bapak Bang Oni gitu. Oni di mana? Oni di Kamal, selamat malam.
0: Iya.
2: Bapak Tony di Tuni juga, selamat malam.
0: Siapa lagi?
2: Dewa Jahat di Namanya, selamat malam.
0: Siapa?
2: Dewa Jahat.
0: Dewa Jahat ya?
2: Iya. Bukan Dewa Hujan, dia senama Dewa Jahat.
0: Oh gitu?
2: Iya.
0: Oke, baiklah. Siap.
2: Siapa dia lupa? Ibu Natalia di Toli-Toli katanya mau masuk kok belum juga. Ellen di Manado, Ariati di Bonaken, selamat malam. Kakarin, itu sih lo tuh sama tuh.
0: Itu saya?
2: Iya, lupa. Tapi kalau ingat balik ya kak.
0: Oh begitu.
2: Ya bisa toh.
0: Nanti kita pikir-pikir dulu.
2: Oh begitu.
0: Barang kita minta oleh saya kata nanti kan.
2: Iya tuh karena kan perjalanan begitu.
0: Oh siap. Oke siap. Dia
2: jahat sama dua begitu. Dewa jahat
0: ya?
2: Iya, Dewa Hujan lah yang
0: asal
2: hujan
0: dia, sini, asal jangan dia dengar saja.
2: Mudah-mudahan dia dengar. Dia mau bikin apa nih, kali kita labrak dia.
0: Oke, sip.
2: Kakaren, kan hujan tuh jadi sini Dewa Hujan lain.
0: Lalu?
2: Dewa Jahat.
0: Akan terbalik pada Dewa Jahat ya?
2: Iya,
0: bagus, mantap kali.
2: Dewa Jahat, kita minta dia Sina pun nomor telepon sah.
0: Siapa punya?
2: Sina.
0: Lalu?
2: Di Jakarta.
0: Lalu?
2: Dia bilang kata ongkir 100. Belum ada uang.
0: Oke, sip.
2: Oke, Kakak Rey.
0: Danke.
2: Terima kasih.
0: Dadah. Oke, buat saudara, Beta baca yang gabung di WA dulu ya. Ini soalnya ada yang gabung di WA ini. Katanya, Pro 4, selamat malam kakak dengan Beta, Mr. X di Negeri Lama. Cuman mau nyalamin aja buat mama dan adikku Ingrid, selamat malam aja. Terus buat kakak penyiar, selamat malam aja. Tuhan memberkati kakak. Ah, kakak beta minta donci, jurang kiri kanan bere-bere juga. Makasih. Nanti beta siapkan akang kalau ada yang suruh beta pilih lagu ya, beta hadirkan lagu jurang kiri kanan bere-bere. Oke. Tiga request yang beta hadirkan dulu, Bapak Saudara. Jangan kemana-mana, beta akan balik dengan sesi selanjutnya.

0: Masih tetap dengarkan di program Patereri Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Pak Saudara, kembali line telepon 3111544. Beta buka pertunggu Pak Saudara dong, yang mau gabung dengan Beta di acara Matawana Pro 4. Silakan Pak Saudara, setelah tadi 3 requestan sudah Beta hadirkan. Yang pertama dari Fabio di Suli, terus dari Jingga di Manado, lalu ketompung Ibu Pertiwi yang katanya lagi di luar Ambon. Oke, siapa yang mau gabung Pak Saudara, Beta tunggu. Lalu selamat malam dulu Pak Eca di Bentas, terus Mamarni di Paso Transit, Syarif di Talake, Eva di Wayahaung, Eva di Talake, Eva di Wayahaung juga ya, Eva di Wayahaung. Terus ada Bu Max deng katong punya Usios di Kuda Mati. Selamat malam Pak Don semua. Kalau lagi monit gabung biar tambah rame di sini. Nah, Pak Saudara, untuk line telepon belum bisa katong terima ya di jalur WA. Jadi katong cuma bisa terima pesan masuk di WA, Pak Saudara. Untuk yang mau gabung di line telepon 3111544 Beta tunggu. Karere di Paso, selamat malam Karere. Pak Marcel di Suli, selamat malam. Abang Deden di tengah-tengah, selamat malam. Devi di Piru, selamat malam. Siapa lagi? Di Kebun Cengke sudah. Lalu Mr. Gaso di Tuni, di Lorong Gandaria lagi. Ada siapa tuh yang di Diana kah? Dian kah? Siapa kah? Di Lorong Gandaria, selamat malam. Masih banyak lagi Pak Saudara. Ma Popi di Skip, selamat malam. Beta sapa dulu penelponnya, suka pun yang katon di line telepon Pak Saudara. Silakan yang mau gabung. Matawana Pro 4, selamat malam.
1: Matawana Pro 4, selamat malam Kakak.
0: Deng, siapa di mana nih?
1: Yang ada baru bilang
0: Karere.
1: Kakak, Beta tuh Sutidor.
0: Oh, Sutidor.
1: Tapi radio monitornya kan tetap di udara. Beta kaget kakak, mau cari kakak Karere, Beta kak, ikutlah. Ketiduran.
0: Karere, kabar gimana?
1: Kabar baik kakak.
0: Semua tidur sudah nih?
1: Sejam tidur ini juga barang ketemu kerja aja di.
0: Oke sih. Malam ini Karere mau request dan siapa nih?
1: Diana Malelak pun lagu Jangan Bersandiwara juga kakak.
0: Jangan Bersandiwara dari siapa?
1: Diana Malelak.
0: Diana Malelak?
1: Iya.
0: Jangan Bersandiwara. Nanti kita lihat ya.
1: Iya kakak. Salam ya.
0: Iya silakan.
1: Iya pertama itu salam buat kakak. Selamat malam. Selamat bertugas. Tuhan berkati. Kalau
0: amin.
1: Pulang hati-hati di jalan.
0: Danke.
1: Salam buat Ibu Wono, Ibu Wika di Wonosobo. Ada Linda di Rumah Tiga, Bunda Marni Paso Transit, Bunda Kopi di Skip, Kakak Yaya di Batu Meja, di seputaran Sulawesi ada Bunda Natalia di Toli-Toli, Bunda El di Tondano Pante, Ade Fika di Kanaan, Ade Ellen di Malalayang, Ade Haryati di Bunaken. Nah, selamat malam semuanya, selamat beristirahat, Tuhan berkati.
0: Amin.
1: Buat Sani di Kairatu, Mas Yono di Gemba, ada Bung Oni bareng keluarga di Kamal, ada Bung Stevi bareng keluarga di Hatbes, ada Bung Dedi di Rumah Tiga, Kakak Vence di Saparua bareng keluarga juga. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Buat Angki di Ahuru, ada Sari Hidayat di Talake, ada Eva di Ternate, ada Eva di Waihaung. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati.
0: Iya.
1: Buat Pak Junaidi di Kebun Cengke, ada Bung Jeffrey di Ahuru, ada Bapak Tony bareng Mr. Gasok di Tuni. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Mm-hmm. Buat Abang Dewa di Namlea, ada Bung Deden di Tengah-Tengah, ada Fabio di Suli, Bunda Ola di Halong, Kakak Ances di Tanah Tinggi, ada Gracia di Batu Meja, ada Inka bareng keluarga Suarubung di Karpan. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati.
0: Iya.
1: Di seputaran Masuhi ada Adik Ayu bareng keluarga, ada Nyong Erik juga bareng keluarga. Mm-hmm. Buat Bunda Minlawoba di Jailolo, Adik Fi di Kupang, Adik Fina di Kebun Jeruk, Adik Ona di Paso SPN. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat, Tuhan berkati.
0: Amin.
1: Dan buat semua community Matawana Pro 4 bareng keluarga di alamatnya masing-masing, selamat malam. Selamat
0: siap.
1: Beristirahat, Tuhan berkati selalu.
0: Oke.
1: Buat kakak selamat bertugas, selamat malam, sampai ketemu ke dapur lain.
0: Siap, dadu. Dadu.

Oke, di belakang Karere di Paso, siapa yang mau gabung? Masih nih line telepon 311544 beta buka. Silakan, Mbak Saudara. Beta baca yang gabung di WA dulu, di jalur WA, Mbak Saudara. Nah, selamat malam Matawana Pro 4 RRI Ambon. Malam. Nih dengan Ona V di Dawai, di Serui. Selamat malam, Ona. Salam buat keluarga Mustamu Ariupasa dan Tua Hatu di Haruku Samet, keluarga Sahetapi di Gang Blok M Karpan, dan keluarga Tua Hatu di Gudang Arang. Selamat beristirahat. Buat suami yang lagi kerja malam di PT Sinar Wijaya Plywood Industri, ya, Plywood Industri PT SWPI, selamat bekerja, Tuhan Yesus jaga selalu. Buat kakak yang bertugas, selamat bertugas. Kakak boleh request lagu, kalau boleh saya request lagu Percaya, Dodila Tuhari-hari featuring Mita Talahatu. Makasih kakak. Oke, nanti baru betul ya. Ya, mau gabung yang katong masih nih line telepon 311544 beta buka, Pak Saudara. Beta tunggu sampai nanti katong ada di jam 11 ya, atau pukul 23 di acara Matawana Pro 4. Silakan, Pak Saudara.

Oke, okay, Basudara, kalau memang belum ada yang gabung, beta hadirkan dulu requestan dari Basudara yang suara di sini. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

0: baju yang kakak pesan sudah selesai dijahit tuh kak.
1: Oh iya, makasih ya dek untuk infonya.
0: Eh, memangnya acara apa sih yang akan kakak hadiri sampai-sampai pakai pesan baju segala?
1: Oh, itu deh, acara pelantikan kepala desa yang mau diadakan besok hari.
0: Loh kak, bukannya lebih menarik kalau kakak hadir di acara itu dengan mengenakan baju cele? Lagian, baju cele itu kan salah satu pakaian adat orang Maluku yang harus terus kita lestarikan. Selain itu, acara-acara seperti pelantikan kepala desa lebih menarik lagi kalau yang hadir di acara itu mengenakan baju cele kan?
1: Tapi kakak belum punya baju cele dek. Lagian, acaranya besok sudah diadakan.
0: Kenapa harus bingung kak? Sini ada temenin, kita beli baju cele yang baru untuk kakak pakai besok. Biar kakak kelihatan lebih keren ketika mengenakan baju cele di acara besok.

Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk hidup, belajar, bekerja, dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, termasuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Keterbatasan yang dimiliki seseorang bukanlah penghalang untuk berkarya dan berprestasi. Yang dibutuhkan adalah kesempatan yang setara dan lingkungan yang mendukung. Kita dapat memulainya dengan menghargai kemampuan setiap individu, menghilangkan stigma, dan menciptakan fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas. Banyak penyandang disabilitas telah membuktikan kemampuannya dalam bidang pendidikan, olahraga, seni, teknologi, hingga dunia kerja. Mari bersama membangun masyarakat yang inklusif, di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan meraih impian. Karena setiap orang memiliki potensi, dan setiap potensi berhak mendapatkan kesempatan.

Oke, okay, Bapak Saudara, sesi terakhir beta buka, beta tunggu Bapak Saudara yang mau gabung dengan katon di acara Matawana Pro 4 malam hari ini. 3115444 beta buka Bapak Saudara. Yang mau gabung dengan katon di WA bisa kirim salam ya. Untuk telepon mohon maaf belum bisa katon layani Bapak Saudara. Jadi yang mau gabung lewat line telepon bisa di 0911 311 544. Nah, Pak Saudara, sesi terakhir beta tunggu. Siapa yang mau gabung dengan katong, silakan, Pak Saudara. Kalau memang sengaja yang gabung di sesi terakhir, ya beta putarkan donci-donci para teman Pak Saudara sekaligus donci berikut ini yang akan beta hadirkan. Tentunya beta hadirkan parketon jelang jam 11 atau pukul 23 waktu Indonesia Timur. Jadi jangan kemana-mana Bapak Saudara, tetap dengar keton di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: adik perempuan nih. Kasih masuk sampah tuh di dalam karung dulu, lalu beta mau pergi buang akan di kali.
1: Apa? Coba Ali bilang sekali lagi. Beta sih dengar bye-bye.
0: Makanya, kalau kakak-kakak bicara tuh dengar. Jangan cuma tinggal deng HP terus. Beta bilang Ale, kasih masuk sampah tuh di dalam karung, lalu beta mau pergi buang akan di kali.
1: Hui, Ale ini sadar kaseng dengan apa yang Ale bilang tuh. Masa Ale mau pergi buang sampah di kali bagaimana tuh lai kakak?
0: Ade, lalu itu katong pu tetangga jua, dong buang sampah di kali sana tuh. Lagian, pas sampah sampai di kali jua, akan anyo ke kaki air sana.
1: Hei kakak, marilah Ade bilang bye-bye nih, eh. Dengar bye-bye. Jang, kakak ikut tetangga dong pu model begitu tuh. Kalau katong mau tinggal deng buang sampah di kali, nanti akan menumpuk-menumpuk di dalam air. Nah, lalu karena sampah subanya di dasar kali, pas ujang air kali pasti naik. Maka terjadilah banjir. Kakak tahu kaseng, kalau subanjir akan bawa semua pung tempat tinggal nih sampai di pantai sana.
0: Berarti bisa bahaya nih kalau katong tinggal buang sampah terus di kali.
1: Lalu?
0: Wah, ini sih boleh terjadi lah ya deh. Katong harus segat, jangan sampai musim hujan. Lalu katong kena lakan pun dampak semua.
1: Kakak, makanya kakak tuh kasih penjelasan par tetangga-tetangga tuh. Bilang pardong, bisa bahaya kalau katong buang sampah di kali. Lalu kakak, pipa sang penghuman di pinggir kali sana. Kakak dong tulis, dilarang buang sampah di kali.
0: Oke, ada perempuan. Kalau begitu, beta kasablah dole. Beta mau pi kasih penjelasan pak katong pun kita.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih tetap dengarkan di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Sudara, katong ada di acara selanjutnya atau di sesi terakhir untuk malam ini, Mbak Sudara, katong di Suara Kapata yang beta hadirkan pertemani Mbak Sudara sampai nanti katong di jam 11 atau pukul 23 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur. Nah, jangan kemana-mana, Pak Saudara. Tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

Mbah Sudara, budaya Maluku ini bukan cuma cerita orang Dolo-Dolo. Ini adalah warisan yang wajib perkatong jaga akan sama-sama. Mari katong tetap bangga dengan bahasa daerah, tarian adat, musik tifa, lagu-lagu daerah, sampai adat istiadat yang suturun-temurun. Jangan sampai hilang cuma karena katong semau kenal de budaya sendiri. Ajar akan para anak-anak, ikut kegiatan budaya, dukung para seniman lokal supaya budaya Maluku tetap hidup dan dikenal sampai ke mana-mana. Ingat Mbah Sudara, kalau bukan katong yang jaga budaya ini, siapa lai? Kalau bukan sekarang, apa tempo lai? Mari kita lestarikan budaya karena budaya adalah katong orang Maluku pun jati diri.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

Pagi hari, suara tawa anak-anak terdengar di halaman sekolah. Di sanalah mimpi mulai ditulis, perlahan tapi pasti. Pendidikan bukan hanya tentang membaca dan menulis, tapi tentang membangun masa depan, membuka peluang, dan mengubah hidup jadi lebih baik. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak, dari desa sampai kota, dari pulau kecil hingga negeri besar. Mari kita dukung generasi muda dengan memastikan mereka tetap sekolah, belajar, dan berkembang. Karena satu buku bisa membuka dunia, dan satu langkah ke sekolah bisa mengubah masa depan. Pendidikan hari ini adalah harapan untuk Indonesia esok hari. Ayo sekolah, ayo belajar.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Dan kebanyakan Bapak Saudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Bapak Saudara, hiburan tadi menutup jumpa katon di acara Suara Kapata yang sudah beta hadirkan partemani Bapak Saudara dari jam 11 atau pukul 23 tadi sampai di saat ini katon di jam 11.55 waktu Indonesia Timur. Nah, Pak Saudara, dan kebanyakan para Pak Saudara semua yang selalu setia bersama dengan katon di program 4 RRI Ambon dari jam 5 subuh tadi sampai di saat ini. Semoga hiburan yang katon hadirkan bisa bikin Pak Saudara semua merasa terhibur, dan info yang katon bagikan semoga bermanfaat untuk Pak Saudara dan semua. Oke, Pak Saudara, selanjutnya katon akan jelang pukul 24 waktu Indonesia.

Mbak Saudara Gandong, deng terdengarnya irama donci ini, maka selesailah ketumpun tugas parpatama Mbak Saudara di semuanya hari ini, Jumat 17 Juli tahun 2026. Katong berpisah dengan harapan baku dapat lagi di esok hampir siang di jam 4:56 waktu Indonesia Timur melalui FM 90,1 MHz. Selamat malam buat saudara semua dan terimalah salam kebersamaan katong. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program Ampa.

Selamat bersama saudara Gandos semua dimanapun saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program A4. Kata akan bertemu saudara dari sekarang ini hingga di malam nanti, tepatnya di hari ini, hari Sabtu 18 Juli tahun 2026, melalui FM 90,1 MHz. Saudara Gandos semua, selamat menikmati kata puacara. Dan terimalah ketumpung salam. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Rompat FM sudah resmi kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Di pagi hari ini bersaudara kita Hinci Hadil kembali bersaudara, tepatnya di hari Sabtu ya, hari Sabtu 18 Juli tahun 2026. Dan bersaudara kita wali dengan program kita yang pertama yaitu Cahaya Pak. Di saat ini Kanjeli Pagi hadir. Nantinya bersaudara renungan Protestan akan hadir di 15 menit ke depannya berita dengan bersaudara dengan pengisi acara Francesca Usmani. Dan judul dari renungan kita di hari ini ada kekuatan dalam kelemahan. Dan bersaudara tetap di Pro 4 FM suara budaya Maluku karena

Perobat FM bersaudara semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan bersaudara, ke ruang dengar bersaudara, kita akan kasih renungan yang berjudul Kekuatan dalam Kelemahan dengan Francisca Usmani. Selamat mendengarkan.

Bapak saudara semua yang Tuhan Yesus sayang, selamat pagi. Selamat baku dapat kembali dalam acara Kanjoli Pagi bersama Beta Francesca Usmani dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara di pagi hari ini? Semoga Bapak Saudara semua dalam keadaan sehat dan siap mengawali pagi ini. Saudara para pendengar yang diberkati Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan renungan dengan judul Kekuatan dalam Kelemahan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus, dan kebanyakan Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan berikan. Pimpin katong saat ini untuk merenungkan bagian firman Tuhan. Katong terbatas dalam memahami Tuhan pun maksud. Untuk itu, katong minta Tuhan pimpin katong. Firman Tuhan biarlah dapat menuntung katong berjalan di dalam dunia ini. Dan kebanyakan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus katong berdoa. Amin. Basudara semua, firman Tuhan terdapat dalam Hakim-Hakim 7 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Berbunyi demikian. Adapun Yerubaal itulah Gideon bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya, dekat Bukit More di lembah. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu, dan daripada yang ku kehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku, sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar biarlah ia pulang, enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 20.000 orang dari rakyat itu dan tinggallah 10.000 orang. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat. Suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirman kepadamu, inilah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau, tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang tidak akan pergi. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air dan berfirman Tuhan kepadanya. Barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing mencilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulut ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan 300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi, masing-masing ke tempat kediamannya. Dan rakyat itu, mereka mengambil bekal dan sangkakala, demikianlah seluruh orang Israel disuruhnya pergi, masing-masing ke perkemahannya, tetapi ketiga ratus orang ditahannya. Adapun perkemahan orang Midian ada di bawahnya, di lembah. Pada malam itu berfirmanlah Tuhan kepadanya, bangunlah, turunlah menyerbu perkemahan itu, sebab telah kuserahkan itu ke dalam tanganmu.

Para pendengar yang diberkati Tuhan, bacaan katong tentang Gideon. Gideon adalah salah satu hakim Israel. Tuhan suruh Gideon untuk menghadapi musuh Midian. Lalu Gideon kumpul pasukan dari orang Abiezer, Asyir, Manasye, Sebulon, dan Naftali, dan terkumpul 32 orang. Paling banyak pasukan Gideon dikumpulkan untuk mengalahkan musuh yang berjumlah 135 orang. 32.000 melawan 135 orang. Dalam dunia perang, pasukan yang banyak maka akan dapat dipastikan bisa menang. Tetapi Tuhan bilang kepada Gideon, pasukanmu terlalu banyak. Tuhan bilang kasih kurang. Ayat 2 mengatakan demikian, berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu dari yang ku kehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendiri yang menyelamatkan aku. Artinya, Tuhan saya mau dengan pasukan yang banyak begitu, lalu dong sombong, lalu dong bikin diri bahwa dong yang menang. Lalu Tuhan bilang, Par Gideon, kasih kecil pasukan. Gideon bilang per pasukan, siapa yang takut dan gentar, boleh pulang, boleh kembali ke rumahnya. Dan bah saudara semua yang pulang itu 22.000 orang. Jadi sisa 10.000 orang. 10.000 orang melawan 135.000 orang bisa menang. Tetapi Allah bilang kepada Gideon, terlalu banyak. Tuhan bilang kasih kurang dari 10.000. Gideon kasih kurang pasukan dengan menyuruh pasukan turun dengan minum air. Dengan cara saudara, kalau dong minum langsung dari air, itu bilang dong pulang.

berperang melawan orang Midian yang berjumlah 135 ribu orang. Secara jumlah pasti Gideon kalah. Sekali lagi, sampai akhir dari pasal 8 diceritakan, Gideon menang bersama dengan 300 pasukan. Apa yang kita pelajari dari cerita Gideon melawan dengan orang Midian ini? Yang pertama, apa saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Tuhan sing mau manusia membanggakan dong pun diri. Sekali lagi, yang pertama, Tuhan sing mau manusia membanggakan dong pun diri. Tujuan dari Tuhan saring setiap pasukan supaya jang banyak yang ikut perang lalu dong bangga dong pun diri. Gideon harus belajar yang mengandalkan pasukan itu namanya mengandalkan manusia. Gideon harus belajar bahwa harus mengandalkan Tuhan walaupun pasukan itu sedikit. Apakah dengan pasukan perang sedikit bisa menang? Ya, bisa menang. Karena bersama dengan Tuhan, Gideon harus belajar. Tidak selamanya bahwa pasukan banyak itu menjamin sebuah kemenangan. Tetapi dengan pasukan sedikit, ketika bersama Tuhan, ada sebuah kemenangan. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, katong harus sadar, katong sembole membanggakan katong pun diri. Katong harus tahu diri bahwa katong ini manusia lemah dan katong butuh Tuhan. Tidak ada satu kuasa apapun dalam dunia ini yang bikin katong kuat. Hanya kuasa dari Tuhan Yesus yang bikin katong bisa kuat sampai saat ini. Ada orang yang menganggap bahwa tidak membutuhkan Tuhan. Disitulah mereka menganggap bahwa mereka mampu dan bisa. Kalau katong kuat, katong sing butuhkan Tuhan. Tapi saudara yang terkasih, kita ini manusia lemah. Kita manusia lemah yang butuhkan Tuhan dalam hidup kita. Kita manusia yang sedikit sakit. Kita manusia lemah yang kadang tertipu. Kita manusia lemah yang kadang jatuh bangun dalam setiap pergumulan, permasalahan yang kita hadapi. Katong lemah, tapi sampai saat ini berdiri. Itu karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena beta pintar. Bukan karena beta uang banyak. Bukan karena beta sehat. Bukan karena beta mampu. Tapi karena Tuhan punya kasih karunia untuk kita. Kita lemah, kita butuh Tuhan. Dan Gideon harus belajar itu. Dia bersama dengan pasukan harus mengandalkan Tuhan. Karena mereka cuma manusia. Mereka harus mengandalkan Tuhan supaya mendapatkan sebuah kemenangan. Dan saudara, kalau saudara baca setelah ayat 9, 10 dan seterusnya, kemenangan mereka bukan bertarung, tetapi mereka membunyikan sangkakala, meniup semua yang ada. Dan itulah sebuah kemenangan. Itulah namanya kemenangan kalau Allah ada bersama-sama dengan kita. Itu yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ini dalam peperangan Gideon yang dipilih menjadi hakim dari bangsa Israel. Gideon ini berasal dari suku Manasye. Ia lahir di kota Ofrat dan berasal dari keluarga Bani Abiezer, yang disebut sebagai kaum paling kecil di antara suku Manasye. Boleh dikatakan gini, Gideon bukanlah dari suku yang terkenal, melainkan suku yang paling kecil. Suku yang sing diharapkan, tapi dia bisa berdiri menjadi pemimpin. Dia tidak

tahu tentang pertempuran, dia tidak tahu tentang peperangan. Tetapi Gideon berhasil di dalam peperangan ini. Saudara, para pendengar yang diberkati Tuhan, apa yang menjadi keberhasilan dari Gideon? Ketaatan mendengar suara Tuhan. Suara Tuhan terus berbicara kepada Gideon untuk dia bagaimana bisa menyaring terus pasukan, melihat, mendengar suara Tuhan, kemudian melakukannya, dan disitulah ada sebuah kemenangan. Sebuah kemenangan itu karena kita berada bersama dengan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, suara Tuhan akan berbicara, berkata anak-anak, Allah tidak pernah jauh daripada kita. Tuhan bersama-sama dengan kita. Ketika kita hidup dalam sebuah ketaatan, Tuhan akan membawa kita kepada sebuah kemenangan. Ketika kita lemah di dalam melakukan firman-Nya, kita butuhkan Roh Kudus untuk menguatkan kita. Pergunakanlah waktu kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mazmur 37 ayat 23 mengatakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada-Nya. Mau langkah-langkah kita hidup berkenan kepada-Nya? Tetap hidup di dalam Tuhan. Itu yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, ketika di dalam hidup ini kita sebagai manusia yang lemah, tetapi Tuhan memberikan ada berkat-berkat khusus, berkat-berkat jasmani dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini saudara mempunyai harta yang banyak, dusun yang besar, apalagi sekarang lagi musim durian, saudara panen durian dan berhasil jual. Bisa 100.000 satu pohon, kalau berbuah 100, Bapak Ibu bisa panen berapa itu, banyak sekali. Hebat. Itu Bapak Ibu kaya pada musim durian. Tapi saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, melalui kisah Gideon ini kita belajar, jangan bermegah diri dengan apa yang kita miliki. Kalau kita merasa bahwa kita lemah dan kita mempunyai sesuatu yang ada di dunia ini, jangan merasa bahwa itu semua milik kita. Apa yang katong miliki itu karena Tuhan mengizinkan katong untuk belajar dan merendahkan diri dalam keberhasilan kekayaan yang katong miliki. Muliakan Tuhan dengan hidup ini untuk kita semakin mencintai kebenaran firman Tuhan. Ingat, kita mencintai kebenaran Tuhan, bukan mencintai apa yang dimiliki dalam hidup kita. Ketika kita mencintai, saudara senang dengan pohon durian dan saudara menjaga pohon durian itu seperti nyawa saudara. Tuhan bilang itu jangan bermegah, karena yang Allah inginkan saudara mengucap syukur lewat pohon durian ini, beta dapat berkat. Maksudnya begini saudara, kita lemah tetapi Tuhan memberikan berkat-berkat kepada kita. Ingat, berkat itu jangan sampai katong melupakan Tuhan. Berkat itu daripada Tuhan dan katong kembalikan untuk Tuhan. Gideon harus belajar. Gideon belajar dalam hidupnya untuk keberhasilannya dia bawa kepada Tuhan. Nanti saudara baca pasal-pasal selanjutnya, akhir dari kehidupan Gideon, dia lupa untuk kembali kepada Allah. Dia menghimpun bangsa Israel untuk membuat baju efod. Itu bagian akhir daripada kehidupan Gideon, melupakan Tuhan. Dalam kehidupan kita ada banyak pengalaman-pengalaman iman bersama Tuhan. Tetapi
biarlah pengalaman itu menguatkan kita bersama dengan Tuhan. Bagian firman Tuhan ini menguatkan kita bahwa kita harus senantiasa merasa bahwa kita membutuhkan Tuhan. Karena di saat kita lemah, disitulah kekuatan kita untuk tetap bersandar kepada Tuhan. Amin untuk bagian firman Tuhan.

para pendengar yang diberkati Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas hidup ini. Ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kami. Ajar kami untuk selalu berserah kepada Tuhan. Karena itulah satu-satunya jalan supaya kami menang bersama Tuhan. Tuhan tolong kami, mampukan kami menghadapi pergumulan hidup. Kami berdoa untuk orang-orang yang kami kasihi, yang kami cintai. Tuhan menjaga dan melindungi mereka. Dan kami berdoa ada berkat-berkat jasmani yang Tuhan titip kepada kami. Lewat itu mungkin gaji kami, lewat itu mungkin dusun-dusun kami yang berbuah, duku, langsa, duriam, semua berbuah dan kami menikmati berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami, dan biarlah kami mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Kami berdoa bagi para pekerja di RRI Ambon. Tuhan, Tuhan memberkati dompung hidup. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara. Berikan bangsa dan negara kami dalam keadaan yang baik. Dan kebanyak Tuhan Yesus, kami berdoa untuk cuaca yang ada di Ambon maupun yang di Maluku secara luas. Kami meminta perlindungan Tuhan. Setiap masyarakat menggunakan transportasi laut, darat, udara. Katong minta Tuhan jaga dong. Perlindungan Tuhan nyata dalam dompuk hidup. Dan kebanyak Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Dan katong meminta janji dan berkat Tuhan dalam katong hidup. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang ataupun bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga nyawamu, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.

Sahabat saudara, semua orang pasti punya mimpi parhidup yang lebih baik. Untuk itu, jangan menyerah atas alepung impian, karena impian membawa ale ke tujuan hidup. Ingatlah, sukses bukan kunci kebahagiaan, namun kebahagiaanlah kunci kesuksesan. Tetaplah percaya dan semangat untuk meraih alepung tujuan hidup, karena ketika ale memulai dengan percaya dan melangkah dengan keyakinan, maka ale sing akan pernah kehilangan harapan bar meraih alepung mimpi.

yang saya kasih teman ibu saudara di saat ini, dan tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur.

0: News Pro Ampa, tepat jam 6 waktu Indonesia Timur.
1: Buat saudara, siap sekretaris kota Ambon definitif akhirnya terjawab sudah dari 3 nama yang diikuti seleksi. Robert Sapulete yang resmi ditunjuk ke menduduki jabatan tersebut. Pengumuman Robert Sapulete sebagai sekot definitif disampaikan Wali Kota Ambon Pak Budi Wenwatimena melalui konferensi pers di Balai Kota Ambon pada Kamis kemarin. Pak Budi Wenwatimena menjelaskan keputusan diambilnya setelah pemerintah mempertimbangkan hasil seleksi dan asesmen terhadap para peserta. Pengalaman Robert Sapulete selama hampir 2 tahun sebagai pejabat sekretaris daerah menjadi momen untuk menjalankan tugas secara lebih maksimal setelah resmi menduduki jabatan definitif.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 7 waktu Indonesia Timur.

Rombat FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia DNA. Bersaudara, di pagi hari ini kita Hinci hadir lagi teman ibu saudara meniti yang ke-6 dari pukul 6 pagi. Apa kabar untuk semuanya? Kita yakin semua dengan keadaan yang paling baik, betul tidak? Oke, dan di hari Sabtu ini punya rencana atau kabar saudara yang memang di saat ini punya pekerjaan ya, pekerjaan di luar sana, mudah-mudahan dalam pekerjaannya itu berjalan dengan lancar dan tidak ada satupun yang terhambat ya. Ataupun Pak Saudara punya waktu liburan, liburan dengan siapa? Dengan keluarga pasti ya. Oke, selamat berlibur aja, mudah-mudahan segala sesuatu yang Pak Saudara rencanakan dari semalam di hari ini semuanya berjalan lancar sampai nanti di akhirnya. Oke, menemani Pak Saudara, kita buka program kita yaitu Kabaran Ronci, teman-teman saudara saat ini.

Pernah ingin investasi tapi bingung mulai dari mana? Kini investasi tidak harus rumit. Dengan reksadana Anda bisa mulai hanya dengan dana terjangkau, tanpa harus menjadi ahli keuangan. Reksadana adalah solusi investasi yang dikelola oleh profesional. Uang Anda akan ditempatkan pada berbagai instrumen seperti saham, obligasi, atau pasar uang dengan tujuan dan profil risiko Anda. Keuntungan? Lebih praktis, lebih terdiversifikasi, dan tentunya lebih terarah. Mulai dari ratusan ribu hingga miliaran rupiah, semua bisa berkembang dengan strategi yang tepat. Ayo mulai investasi reksadana hari ini, karena langkah kecil hari ini bisa jadi hasil besar di masa depan.

Pengerus Tamaan Gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas.

Selamat pagi buat saudara semua. Matahari Sunai, saatnya kita bangun pagi dengan hati yang penuh semangat. Hari baru itu adalah kesempatan baru. Jangan malas, jangan putus asa. Awali hari dengan doa, senyum, dan pikiran yang positif. Mau pi sekolah, pi kuliah, pi kantor, pi kebun, pi laut, atau pi pasar, bikin yang terbaik. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini bisa jadi jalan menuju masa depan yang lebih baik. Ingat, semangat itu menular. Kalau katong semangat, orang di sekitar katong juga ikut semangat. Mari awali pagi dengan semangat, kerja dengan hati, jalani hidup dengan rasa syukur.

memang membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

0: News Pro Ampa, tepat jam 7 waktu Indonesia Timur.
1: Saudara, SD Negeri 67 Ambon secara resmi menutup rangkaian kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Rama tahun pelajaran 2026 sampai dengan 2027 dalam suasana penuh sukacita dan kebersamaan. Kegiatan yang berlangsung di sekolah ini dihadiri oleh pegawai sekolah binaan Kecamatan Nusaniwe, Ketua Komite SD Negeri 67 Ambon, para guru, orang tua siswa, serta seluruh peserta didik khususnya murid baru kelas 1. Acara diawali dengan laporan Ketua Panitia MPLS Ibu Bita Haumahu yang menyampaikan rasa syukur kepada seluruh rangkaian kegiatan MPLS selama beberapa hari dapat terlaksana dengan baik, aman, dan lancar. Menurutnya MPLS tahun ini lancar agar anak-anak dapat mengenal lingkungan sekolah dengan cara yang menyenangkan, membangun rasa percaya diri sekaligus menanamkan nilai-nilai karakter sejak hari pertama menjadi siswa SD Negeri 67 Ambon.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 8 waktu Indonesia Timur.

Deposito bisa menjadi pilihan tepat dengan tingkat risiko rendah dan bunga yang lebih tinggi dibanding tabungan biasa. Deposito cocok untuk Anda yang mengutamakan keamanan. Dana Anda disimpan dalam jangka waktu tertentu dan memberikan hasil yang pasti. Tidak perlu khawatir fluktuasi pasar yang terjadi. Deposito adalah langkah awal menuju kebiasaan finansial yang sehat.

0: adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno. Budaya itu identitas Katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku. Supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.
1: Kita akan segera mendarat tiba di Bandara Internasional Yangon.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Nah, saudara semua, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik pifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi, kalau katong sing jaga, lama-lama semua itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

0: maluco.
1: Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

0: News Pro Ampa, tepat jam 8 waktu Indonesia Timur.
1: Bersaudara Wakil Rektor 3 Institut Agama Kristen Negeri Ambon, Dr. Barkili Pina Barkili menggelar workshop alat musik tradisional di Fakultas Musik CUD di Australia. Kegiatan ini diikuti mahasiswa musik setempat serta anggota Darwin di ini berfokus pada pelatihan pembuatan alat musik khas Maluku yang berbahan dasar bambu dan gaba-gaba. Selama 4 pelaksanaan workshop, suasana keberadaan yang erat bagi begitu terasa di ruang pelatihan. Mahasiswa Australia tidak hanya mendengarkan materi tetapi juga berkesempatan merangkai berbagai alat musik ke bambu di bawah bimbingan Dr. Brans Kili memainkan hasil karya mereka secara spontan serta diizinkan membawakan dan bawa pulang.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

Rombat FM Mbak Saudara semua, masyarakat desa Rukun Jaya, Jembatan Lebasa dan Kali Fufa ya, Kabupaten Seram bagian timur, Maluku dihimbau untuk lebih bijak dan bertanggung jawab saat membuka lahan untuk kepentingan pertanian. Dan dihimbau himbauan tersebut ini disampaikan Kepala Resos Konservasi Sumber Daya Alam Bula Isa Kabarti dalam kegiatan patroli terpadu pencegahan ini kebakaran hutan ya masyarakat di wilayah setempat. Dan ia mengatakan kegiatan patroli terpadu ini melibatkan resos KSDA Bula, Kesatuan Pengelolaan Hutan Bula PT Strata Pasifik dan masyarakat peduli api. Dan patroli difokuskan pada kawasan yang dinilai rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan. Selain melakukan pemantauan lapangan, petugas juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat juga mengenai bahaya membuka lahan dengan cara membakar serta memasang papan himbauan sebagai media edukasi. Informasi lengkapnya saudara bisa kutip langsung di

Basudara, Batu Pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tete nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu Pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu Pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, Batu Pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan Batu Pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari Batu Pamali. Meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.

0: peace, love.
1: Rombat FM, saudara semua, itu tadi ya Narway yang kita kasih teman ibu saudara saat ini di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan ibu saudara, sebanyak 6 ekor burung nenuri kepala hitam ya berhasil diamankan oleh petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Maluku, dan satwa dilindungi tersebut diamankan ketika petugas melakukan giat pengawasan di Pelabuhan Yosudarso Ambon. Dan polisi kehutanan ini BKSDA Maluku Kardolin Latu Putih ya mengatakan 6 ekor nuri tersebut ditemukan di atas kapal KM Leuser. Dan menurut KM Leuser, menurutnya KM Leuser awalnya itu berlayar dari wilayah ke Papua menuju Surabaya. Ketika sandar di Pelabuhan Yosudarso Ambon, petugas bergerak untuk melakukan pengawasan terhadap barang bawaan penumpang di dalam kapal. Ternyata di dek 2 bagian kapal depan kapal itu temukan sebanyak 6 satwa lindungi yang disimpan di dalam tas rinjani berukuran sedang. Setelah ditemukan, seluruh satwa kemudian diamankan dan diserahkan ke Pusat Konservasi Satwa Kepulauan Maluku untuk menjalani pemeriksaan kesehatan serta perawatan sebelum ditentukan langkah penanganan selanjutnya. Informasi itu saya kutip langsung dari laman rri.co.id.

Sahabat budaya, permainan yang berikut ini memiliki nama yang cukup unik, yakni Leng Kalileng. Tidak ada sejarah pasti dari mana nama ini menjadi identitas permainan satu ini dan dari mana dia berasal. Permainan ini dimainkan dengan menyanyikan lagu Leng Kalileng sambil berputar mengelilingi si buta. Permainan ini dimainkan oleh banyak pemain, salah satunya akan menjadi si Cina buta, dan yang lainnya adalah orang biasa. Si Cina buta akan ditutup matanya dengan kain dan sebagainya. Pemain lainnya akan membuat lingkaran dengan berpegang tangan, dan si Cina buta akan duduk di tengah-tengah lingkaran itu. Mereka akan berputar-putar mengelilingi si Cina buta sambil bernyanyi lagu Leng Kali Leng. Dan di akhir permainan, mereka akan berteriak buta sambil mengacak-acak rambut.

0: News Pro Ampa, tepat jam 9 waktu Indonesia Timur.
1: Saudara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahli memastikan bahwa masyarakat yang menggarap lahan di kawasan pembangunan proyek strategis nasional akan memperoleh kompensasi. Menurutnya, pembangunan proyek tersebut tidak boleh mengabaikan hak-hak masyarakat adat dan warga yang telah lama memanfaatkan lahan secara turun-temurun. Ia mengatakan pemerintah telah berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Maluku, pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, SKK Migas, Inpex, serta kementerian terkait dengan agar pembangunan proyek tersebut dapat berjalan dengan tidak menyampaikan hak masyarakat.